Yes, teman produah masih di sepeda bareng sama aku Rama Gamesnya. Aku bacain bass up lagi yang udah masuk. Ada dari Kak Malik nih, mau request lagu Bandung. Oke, aku siapin Yura Yunita ya. Dan ada lagi yang mau request lagu Kumpul Bocah. Udah aku siapin, ada dua. Dan ada lagi dari Kak Little Musang. Selamat pagi, aku Putra di Solo Baru. Gara-gara obrolan kawan aku sempat gak enak. Maaf nih Kak, duh gimana nih. Wah, kenapa tuh obrolannya tuh. Yaudah deh, biar makin ekstrim aku diputerin lagu Aduh Bola Mata dan dari Tiara Andini. Ditunggu ya Kak. Aduh Bola Mata. Coba, Aduh Bola Mata. Aduh Bola Mata. Ada gak ya? Wait, aku cari dulu ya. Aduh Bola Mata. Oke, aku siapin juga nih. Dan lanjut lagi dari siapa nih? Ada lagi dari Kak Teo. Dari Kak Teo udah masuk teman berdua. Ada lagi dari Kak Teo, mana nih? Halo sepada, ini Teo dari Magelang. Mau request lagu Percik Kecil dari Bernadia Fit JKT48 ya. Boleh. Percik kecil. Oke. Aku siapin dulu. Oke deh, udah aku siapin semua teman Pro 2 lagunya. Ada dari Yura Yunita Bandung, Malik The Essential Kumpul Bocah, Tiara ini Aduh Bola Mata, dan Bernadia JKT48 Percik Kecil. Let's go.

0: FM. Informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhubungan Kota Surakarta. Ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Kita sudah terhubung langsung dengan Dishub lalu lintas Kota Surakarta dan sudah tersambung dengan rekan Bagas. Selamat pagi rekan Bagas.
2: Selamat pagi rekan Rama.
1: Oke, baik. Rekan Bagas mungkin bisa jelaskan untuk info lalu lintas untuk Kota Solo dan sekitarnya pada pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih rekan Rama. Untuk pandangan lalu lintas pagi hari ini dari Ruang Sentral Kontrol Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita mulai dari Solo bagian barat. Untuk saat ini arus lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk arah sebaliknya, arah keluar Kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Beralih ke Solo bagian selatan, di Simpang Dawung sendiri untuk arus lintas masih terpantau lancar, baik yang menuju ke Kota Surakarta maupun keluar Kota Surakarta. Dan beralih ke Solo bagian timur, saat ini di depan kampus UNS sendiri, arus lintas juga masih terpantau lancar, baik yang menuju ke kota maupun keluar kota sendiri. Dan untuk di seputaran simpang panggung juga arus lintas masih terpantau lancar, negatif antrian panjang, untuk di perlintasan sebidang juga masih terpantau lancar. Dan di Solo bagian utara sendiri, di Simpang Ring Road, arus lintas juga masih terpantau lancar, baik yang menuju ke Kota Solo maupun keluar Kota Solo. Dan di seputaran Jalan Sampai Adi, saat ini juga arus lintas yang menuju ke timur terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk seputaran Balai Kota Jalan Jenderal Sudirman sendiri, saat ini juga arus lintas masih terpantau lancar. Dan kami ibu bagi para pengendara agar tetap menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan, gunakan helm ber-SNI maupun gunakan sabuk pengaman saat berkendara. Demikian yang bisa sampaikan dari Ruang Sentral Kontrol Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi hari ini. Kita kembalikan ke rekan Rama.
1: Baik, terima kasih rekan Bagas atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
3: Info lalu lintas Pro 2.

0: Yes, teman Pro 2, info loker dari Disnaker Kota Surakarta, teman Pro 2. Ada dari Soga E3, job vacancy Cook DW. Kualifikasinya memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun, minimal usia 18 tahun, pria atau wanita, pendidikan minimal SMK atau sederajat. Bisa dikirim apply lewat hrd.houseofdanerhadi.gmail.com dan atau apply di Desoga H3 Jalan Selamat Riyadi nomor 261 Lawean Sriwedari dari Surakarta. Lanjut lagi ada dari mana nih? Dari operator produksi dan operator packing plastik, mesin potong plastik digital. Kualifikasi pria wanita, usia maksimal 35 tahun berpengalaman, usia maksimal 40 tahun, pendidikan terakhir minimal SMP atau SMA, disiplin, jujur, ulet, dan teliti, mampu bekerja dengan tim. Dan bisa kirim CV ke CV Bima Polipas Jalan Raya Solo Wonogiri KM 7,2 Teluan Grogol Sukoharjo atau nomor telepon di 0271-6218-13 atau WA di 62857-4097-0578 atau lewat email bimapoliplas2003.gmail.com. Teman berdua, itu dia info lowongan kerja dari Disnaker Kota Surakarta, teman berdua. Semoga yang apa kalian cari ada di sini.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Oke, teman-teman, aku mau ngebahas tentang yang akhir-akhir ini lagi jadi pembahasan perbincangan banyak orang, yaitu tentang cancel penerbangan dari Soekarno-Hatta karena terpengaruh dari anak Gunung Krakatau, teman-teman. Nah, di sini udah ada dari rri.co.id, arus kendaraan di tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta terpantau lengang Senin pada 7 September kemarin. Lalu lintas menuju kawasan bandara berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrean kendaraan. Nah, ini menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju terminal Bandara Soekarno-Hatta dan keadaan ini masih melintas dengan lancar di ruas tol kawasan bandara. Kondisi ini terlihat tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Adapun dari Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan bandara hingga Senin 7 September dan demi memastikan keselamatan penerbangan, teman-teman. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau calon penumpang tidak datang ke bandara selama periode penutupan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya, teman-teman. Ya, semoga teman-teman bencana alam ini semoga bisa teratasi dan aman sentosa semua, teman-teman. Dan semoga perjalanan teman-teman nih, teman-teman Produa, aku lihat nih kemarin di Instagram, di TikTok gitu-gitu, banyak yang terdampak. Jadi pesawatnya di cancel dari luar negeri atau mau dari Jakarta kemana atau mau kemana itu di cancel, teman Produa. Ya, semoga lekas membaik dan bisa menemukan solusi terbaiknya, teman Produa.

Kamu masih di Sepada Teman Bro 2 bareng sama Kurama GMZ. Nah, di WhatsApp udah ada yang masuk. Ada dari siapa nih? No name di sini. Mau request lagu Kahitna Titik Nadir. Oke, udah aku siapin ada lagunya Titik Nadir Kahitna. Dan ada lagi yang mau request lagu Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Udah aku siapin juga ada dua lagu ya. Ada Kahitna Titik Nadir dan Niji Bila Aku Cinta. Langsung aja aku puterin teman Bro 2. Dan juga yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget. Kalian masih bisa banget di WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ di Sepada. Selamat pagi teman Bro 2. Let's go.

0: Engkau disebut dewasa jika menyadari bahwa tidak setiap ajakan untuk bertengkar itu harus dilayani. Dan engkau disebut bijak jika mampu mengatasi pertengkaran melalui kesabaran dan persahabatan. Anonim.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Cangya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Alright teman Pro 2, kita udah bergeser ke Battle Song Today teman Pro 2. Kita bakal aduin dua lagu. Kita bakal aduin dua lagu yang spesial. Ada lagu yang bakal aku siapin yaitu Yura Yunita Harus Bahagia dan Yovi Widianto Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu teman Pro 2. Nah aku spill dulu lagunya, ada Yura Yunita Harus Bahagia.

Nah itu dia teman berdua, lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia. Dan ada lagi Yofi Widianto, Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu.

Yes, teman bro, dua lagu kita battlein, yaitu Yura Yunita Harus Bahagia dan Yofi Widianto High Five Menyakar Dirimu. Langsung aja kalian vote di WhatsApp Pro 2 di 081327866966. Let's go.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Yes, teman Pro 2 masih di Spada bareng sama aku, Rama GMZ. Kita mau battle song today. Kita bakal hitung dulu siapa yang bakal jadi juaranya, teman Pro 2. Aku mau bacain WhatsApp dulu. Ada dari Kak siapa yang awal nih? Dari Kak Theo. Kak Theo pilih Semenjak Ada Dirimu. Oke, Yovie Widianto. Lanjut lagi dari Kak Mr. Johnny, Semenjak Ada Dirimu. Oke, lanjut lagi dari Kak Ninda, harus dia pilih Harus Bahagia. Oke. Kak Lika pilih Harus Bahagia. Lanjut lagi ke Kak Aida, Semenjak Ada Dirimu. Dan Kak Akbar, Harus Bahagia katanya. Oke. Wah, imbang nih teman berdua. Dari Kak Opik pilih Harus Bahagia ya. Oke. Dan dari Kak RBM Family, selamat pagi. Aku pilih Harus Bahagia Yura Yunita. Oke. 5-3 teman berdua. Dari Kak mana nih? Dari Kak Ariati Titi, Semenjak Ada Dirimu. Oke. Wah. Dan yang terakhir ada dari Kak April, aku vote Semenjak Ada Dirimu. Wah, seimbang nih. Tapi tenang, ada satu lagi yang masuk nih. Dari Kak Steven, dia request lagu. Kalau dia request lagu, dia pilih lagu teman Pro 2, Semenjak Ada Dirimu. Wih, menyusul nih comeback teman Pro 2. Langsung aja deh, selamat buat Yovie Widianto dan Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu, kalian memenangkan Battle Song Today pagi ini. Langsung aja aku puterin dulu Yovie Widianto dan Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Lanjut, Yura Yunita, Harus Bahagia. Let's go.

Teman berdua, masih di Sepada bareng sama aku Rama GMZ. Keep stay tune ya di 105,5. Karena nanti abis ini kita bakal ada kedatangan tamu spesial. Kita bakal dialog sebentar teman berdua bareng narsum yang keren-keren teman berdua. So, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 105,5. Jangan dipindah bareng sama aku Rama GMZ. Let's go!

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, sesuai yang aku janjiin, kita udah kedatangan tamu spesial teman Pro 2. Ada tamu dari Kak Meirina Aryani, Sarjana Komunikasi, selaku dari Wakil Ketua 2 Gema FKUB Kota Surakarta. Selamat pagi Kak Rina.
2: Selamat pagi Kak Rahman.
1: Oke, gimana Kak kabarnya, sehat?
2: Sehat.
1: Wah, kemarin tuh dikasih tahu besok pagi-pagi mau ada dialog ya dari FKUB. Oh, ternyata sama Kak Rina nih di pagi hari.
2: Iya.
1: Oke Kak, di tema pagi ini kita kan temanya beda keyakinan tetap bersahabat ya. Oke.
2: Iya.
1: Oke Kak, langsung aja nih, menurut Kak Rina nih, apa sih arti beda keyakinan tetap bersahabat bagi anak muda saat ini Kak?
2: Beda keyakinan tapi bersahabat ya.
1: Yoi.
2: Ya, oke. Okay. Ya artinya kan memang dalam kehidupan kita begitu kan, kita gak bisa memilih ya kalau kita hidup dalam ketemu dengan banyak orang itu harus yang sama begitu dengan kita.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kan kenyataannya kita ada dalam kehidupan ini bertemu dengan banyak orang yang beragam.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan ya.
1: Betul.
2: Ketemu dengan banyak, ya banyak keberagaman kan kenyataannya. Jadi mau tidak mau kita sebagai makhluk sosial kan kita harus beradaptasi gitu kan ya. Mau nggak mau kita harus menerima perbedaan itu.
1: Betul banget Kak.
2: Begitu.
1: Nah,
2: iya.
1: Okay. Nah di kota Solo tentunya Kak, itu kan banyak ada agama, suku budaya macam-macam kan di kota Solo Kak. Nah di tengah perbedaan agama dan keyakinan, kenapa sih penting bagi kita anak muda itu untuk tetap membangun pertemanan Kak, walaupun berbeda Kak?
2: Iya, karena pada dasarnya kan kita nggak bisa hidup sendiri ya Kak ya. Jadi kan kita ini kan makhluk yang harus saling membutuhkan satu sama lain begitu. Okay. Jadi kita harus menerima perbedaan itu. Kemudian ya harus saling menghormati, saling menghargai karena kita butuh mereka begitu bukan?
1: Betul, berarti saling melengkapi.
2: Karena
1: ya,
2: kita nggak bisa hidup sendiri. Iya.
1: Betul, karena kita makhluk sosial juga ya Kak.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah begitu.
1: Juga Kak, buat selaku Kak Rina nih, bagaimana sih kita menghargai keyakinan itu? Menghargai keyakinan teman tanpa harus merasa bahwa kita itu mengikuti keyakinannya Kak. Itu gimana Kak?
2: Iya, jadi untuk kita bisa saling menerima satu sama lain,
1: okay.
2: Kita bisa menerima perbedaan itu kan kita gak harus untuk menjadi sama ya.
1: Betul.
2: Gitu. Iya, okay. Jadi ya kita harus bisa menerima perbedaan itu begitu. Maksud saya tidak harus mengikuti begitu ya.
1: Oke. Nah untuk tantang,
2: karena ya
1: gimana Kak, bagaimana gimana tadi keputus soalnya
2: ya gimana? Karena untuk ya karena untuk menghormati itu kan untuk menghormati kan kita nggak harus sama begitu.
1: Betul,
2: ya
1: betul.
2: Pada intinya maksudnya
1: ya, betul. Untuk tantangan pasti ada Kak. Nah selama menjadi wakil ketua Gema FKUB ini, apa saja sih tantangan biasanya anak muda ini yang ada, mungkin anak muda sulit menerima atau memahami teman yang berbeda-beda keyakinan Kak biasanya? Kan pasti ada tuh setiap tantangan tuh Kak. Nah gimana tuh Kak?
2: Jadi ya tantangannya sebenarnya kalau kita melihat itu biasanya yang disoroti adalah perbedaannya begitu ya. Tetapi sebenarnya tantangan utamanya itu adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu begitu.
1: Oke.
2: Okay. Ini tantangan yang sebenarnya dihadapi begitu kan ya. Jadi ya, menurut saya sih tetap ya kita harus bijak begitu dalam bersikap begitu ya. Jadi tidak mudah untuk berprasangka atau tidak mudah untuk menghakimi begitu. Jadi belajar untuk mengenal begitu, belajar untuk menerima perbedaan itu begitu sih. Gitu.
1: Oke okay, Kak. Nah,
2: iya.
1: Selaku aku nih kan sebagai apa? Gen Z ya, Kak. Sering pakai media sosial kayak Instagram, Threads atau Twitter atau Facebook dan lain-lain. Itu aku tuh sering gak lihat media sosial jadi tempat munculnya komentar yang menyentuh isu agama. Itu kan sebetulnya kan gak baik kan. Nah, bagaimana nih anak muda itu untuk menyikapi itu, Kak, dan tidak terpengaruh seperti itu?
2: Iya, memang harus bijak bermedia sosial begitu ya, karena anak-anak muda ini seharusnya, karena mereka kan anak-anak yang, anak-anak muda ini kan anak generasi yang lebih kreatif begitu ya, mereka banyak inovasi begitu. Jadi ketika bermedia sosial ya, jadi generasi yang dia bisa membawa damai. Jadi kalau menemui komentar-komentar yang itu mengarah kepada intoleran begitu ya, ya bisa diimbangi dengan konten-konten yang itu menyejukkan hati, konten-konten yang membawa damai begitu. Itu sih gitu ya.
1: Oke. Nah, selama selama ini nih, Kak, selama menjadi di Gema FKUB, menurut pengalaman Mbak Rina nih, kegiatan apa yang paling efektif untuk mempertemukan anak muda dari berbagai latar belakang keyakinan, Kak? Kan itu menyatukan semua, Kak, di situ.
2: Iya, banyak sih ya kegiatan yang bisa dilakukan begitu. Misalkan kayak diskusi lintas iman begitu, kayak sarasehan. Kemudian bikin acara misalkan kerja bakti bersama begitu. Atau membersihkan tempat ibadah begitu, gantian begitu ya. Seperti itu. Atau membuat event olahraga mungkin bisa begitu ya. Misalkan bulu tangkis bersama atau pingpong bersama begitu kan. Anak-anak muda kan ini, apalagi cowok-cowok itu kan kadang, kalau cewek-cewek biasanya kan ya kayak bulu tangkis itu kan kadang cewek mungkin bisa ikut ya begitu. Kalau pingpong atau sepak bola begitu kan, itu kan pasti akan mempertemukan banyak teman-teman yang beragam begitu ya. Jadi itu bisa mempererat persaudaraan di antara kita.
1: Wah, menarik
2: yang
1: juga.
2: Berbeda.
1: Menarik juga ya, Kak, ada buat pertandingan gitu-gitu ya.
2: Iya, kita pernah bikin soalnya.
1: Oh, pernah bikin?
2: Badminton bersama.
1: Wah,
2: iya.
1: Iya,
2: bulu tangkis badminton bersama begitu.
1: Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Produa nih, Kak. Nah, yang tanya, seberapa penting sih peran komunitas atau organisasi kepemudaan dalam ngebangun persahabatan lintas keyakinan, Kak?
2: Ya, karena dari organisasi itu kan kadang punya power ya, punya power untuk pengaruh, untuk mengumpulkan anak-anak muda nih. Betul. Bisa menjadi wadah bagi mereka untuk berkreasi begitu ya. Berkreasi, membuat sebuah karya supaya bisa mewujudkan toleransi di kota ini begitu, dan membuat mereka bisa berinteraksi, bersahabat, berteman begitu. Membuat mereka bisa perluas relasi juga begitu.
1: Bener banget, yang jadi poin itu perluas relasi juga perlu juga ya, Kak, sebetulnya.
2: Iya.
1: Nah, mungkin bisa ceritain dong contoh kegiatan atau pengalaman nih yang menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan justru bisa jadi kekuatan untuk bekerja sama, Kak. Tadi apa aja tuh kegiatannya yang akhir-akhir ini akan dilakukan atau yang baru aja kemarin dilakukan, Kak?
2: Kalau kebetulan sih, kami dari anak-anak yang ini ya, jadi Gema ini pernah berkolaborasi. Ini yang terbaru ya, yang kemarin. Jadi kami mengikuti sebuah event begitu, Semarak Harmoni untuk Negeri begitu ya, kemarin di koridor Ketandan itu. Kami berdoa bersama untuk bangsa itu. Nah, dari Gema FKUB kami berpartisipasi untuk ikut bertugas berdoa begitu. Berdoa bersama gitu. Jadi itu yang kami lakukan gitu ya. Jadi ikut memeriahkan acara itu, berdoa bersama begitu dengan teman-teman yang lain begitu. Gitu.
1: Nah, ini nih yang terakhir, Kak. Kita udah enggak kerasa udah di penghujung acara nih, Kak. Nah, mungkin ada nggak pesan buat dari Kak Rina untuk anak muda atau teman Produa agar perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan untuk menjauh dan bermusuhan, Kak?
2: Iya, anak-anak muda ini jangan pernah takut dengan perbedaan gitu ya, tetap bersahabat. Karena persahabatan itu kan tidak harus dibangun karena kita sama gitu ya, tapi kita bisa tumbuh bersama-sama dengan kita menghargai perbedaan itu begitu. Mulai dari pertemanan aja, bangun circle yang sehat gitu ya, belajar memahami, tidak cepat untuk menghakimi begitu, dan juga bikin sebuah karya yang bisa membangun dan mempererat kerukunan dan persaudaraan begitu di tengah keberagaman di kota ini, begitu sih kak.
1: Oke, gitu ya kak.
2: Iya.
1: Terima kasih banget kak, udah nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih.
2: Dan iya, sama-sama kak.
1: Sehat selalu Mbak Rina, semoga
2: makin lancar. Iya, terima kasih.
1: Oke.
2: Amin.
1: Terima kasih kak.
2: Iya. Terima kasih.
1: Nah itu dia teman produa, kita dialog bareng Mbak Rina dari Gema FKUB Kota Surakarta. Abis ini masih aku lanjut lagi teman produa, masih di sepada bareng sama aku Rama Giamzi sebelum nanti sampai jam 10 siang ada lagu Taylor Swift All Too Well. Let's go.

jam 5 pagi sampai sekarang mau jam 10 siang. Aku nemenin teman Pro 2 di Spada, teman Pro 2. Saatnya Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada. Dan abis ini bakal digantiin sama Atika Raharja ya, yang bakal nemenin teman Pro 2 di Santai Siang. So, aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam, teman Pro 2. Dadah, see you teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Kapal induk USP Garibaldi telah berangkat dari Italia untuk menuju Indonesia, teman Pro 2. Kapal induk pertama Indonesia ini yang didapatkan Indonesia lewat mekanisme hibah diharapkan tiba di Indonesia pada akhir September 2026 nanti. Dan dalam pelayarannya, Garibaldi akan melewati terusan Suez serta Kolombo sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Harley Davidson meluncurkan koleksi terbarunya, teman Pro 2, yaitu model edisi terbatas yang dicat dan dekorasi untuk memperingati ulang tahun ke-250 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan di sini Harley bernama Liberty Edition, teman Pro 2. Dan secara teknis juga, Harley ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Dan dari ketiga model Liberty Edition masih menggunakan platform mekanis yang sama yang berada di pasaran, teman Pro 2.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 FM Senau. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai lagi. Finally aku bisa balik lagi di Pro 2 ini ya, teman Pro 2. Setelah beberapa hari sempat bukan rehat juga sih. Cuman ada tugas lain juga, tapi tetap di RRI, teman Pro 2. Dan finally I'm back with this ambience di studio yang dalam keadaan sendiri ya hari ini ya, teman Pro 2. Karena kemarin juga udah sebenarnya udah ngomong juga kalau misalnya zona detik tuh bakal dipisah gitu for a while. Jadi sama aku dulu hari ini, teman Pro 2. But anyway, selamat siang, selamat beraktivitas juga buat kamu atau malah ada yang belum berangkat kerja nih, teman Pro 2. Sambil dengerin lagu juga dari Pro 2 FM Solo, sambil curhat-curhat request lagu. Boleh kali teman Pro 2 sambil sapa-sapa aku ya kan. Andika Raharja bakal temenin kamu sampai nanti sore hari, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, mau apa lagi ya? Mau curhat, curcol, boleh banget teman Pro 2, langsung WhatsApp ya. Langsung WhatsAppnya di 081327866966. Habis ini kita bakal Pro 2 hitlist, so kamu boleh siapin lagu. Lagu apa sih yang pengen kamu request, teman Pro 2? Here we go.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita kali ini di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kamu boleh request lagu, apapun itu lagunya, sekiranya nanti ada dan boleh diputar di Pro 2, pasti aku puterin ya. Tadi aku udah kirim surat cinta di story WhatsApp, kamu boleh lihat teman Pro 2 mau request lagu apa gitu kan. Nah kali ini udah banyak yang request lagu sih sebenarnya, jadi aku bacain aja kali ya. Dari... Kenapa sih orang satu ini heran deh. Dari Vincent, ya namanya Vincent teman Pro 2. Tapi dia itu sebenarnya nama samaran aja, cuman nama aslinya tuh Kawela gitu. Namanya Kawela Vincent, katanya mau request lagu Rabun Dekat. Duh, kok Rabun Dekat? Rabun Jauh. Rabun Jauhnya dari Bernadia. Oke. Okay. Kenapa sih kak kok lagi suka banget lagu ini? BTW boleh kali kasih tahu. Soalnya kayak JJ sering deh. Kemarin kayaknya di story JJ juga. Ini JJ ya teman Pro 2. Itu sempat bikin story juga lagunya Rabun Jauh. Emang kenapa sih? Cuman yang aku dengar dan yang aku pahami dan yang aku baca ya. Lagu ini tuh sebenarnya agak-agak gimana ya? Kalau kata orang-orang sih dan kata di TikTok emang nyeritain kayak tentang mantan gitu sih. Tapi bisa juga di POV yang berbeda kayak gini. Misalnya kita tuh ada di keramaian gitu kan. Tapi kenapa ya kita tuh gak pernah dilihat sama dia gitu. Kayak di antara banyaknya orang kayak kenapa dia gak lihat aku. Kenapa dia tidak tertuju kepadaku gitu. Aduh sakit sih sebenarnya. Yang kita kira dia yang paling sayang sama kita, tapi ternyata dia yang gak pernah ada buat kita. Sakit. Kok malah jadi gombal sih, heran deh. Ya udah deh nanti aku puterin ya Vincent aka JJ Magenta. Ntar aku puterin mana suruh cepet lagi. Ini contoh oknum-oknum yang ngeselin ya teman Pro 2. Si JJ suruh cepet-cepet, sabar dong, ini kan antri. Ya elah. Oke deh lanjut lagi dari Rania. Katanya siang Kak Atika, siang. Mau request lagu Drop Dead Olivia Rodrigo ya. Oke. Okay. Semangat siaran sampai sore nanti Kak. Makasih Rania. Olivia Rodrigo Drop Dead. Oke, okay. Ini lagu juga rame banget ya teman Pro 2. Aduh jauh banget sih keyboardnya ini, saya kejauhan ya jujur. Drop Dead. Lagu kalau ngomongin lagu ini sih, ini juga lagunya lucu, tapi sebenarnya lagunya galau apa enggak sih? Sebenarnya dia lagunya kayak naksir enggak sih? Kayak jatuh cinta kan. One night I was bored in bed, stalking on you, stalking on the internet gitu kan. Kayak aku tuh kalau bring back gitu ya, waktu itu aku sempat stalking kamu loh di internet gitu. Terus kayak sekarang kayak, wah kita bisa bersama ya gitu. Jadi kayak intuisi sebagai perempuannya tuh nyampe banget gitu. Tapi aku setuju sih, soalnya menurut aku ya sebagai perempuan juga gitu kan, feminim energy itu bener-bener ngaruh sih teman Pro 2 gitu. Jadi kayak misalnya kita, apalagi buat perempuan yang suka sama serba perempuan gitu kan, yang kayak feminin gitu, mungkin bisa kali kasih feminin intuition-nya gitu ya buat crush kamu, buat gebetan kamu, siapa tahu gitu kan nyantol gitu. Karena juga sebagai perempuan penting juga sih ya kita menebarkan aura-aura ini, tapi aura positif aja ya, jangan aura negatif ya teman Pro 2. Oke deh, Olivia Rodrigo Drop Dead on list, nanti aku puterin ya Rania. Thank you for requesting. Lanjut lagi dari Kak April. Kakak Hatika mau lagu Yellow-nya Coldplay ya. Oke. Okay. Yellow Coldplay. Kamu lagi kenapa Kak April? Kok pengen dengerin Yellow-nya Coldplay sih? Tapi dulu tuh aku sebelum cerita mulu dari tadi. Tapi ya teman Pro 2 dulu aku sebelum suka, aku dulu kalau lagu Coldplay ya, dulu aku tuh suka Adventure. Apa sih judulnya? Judulnya lupa deh. Adventure of a Lifetime. Dulu aku suka banget Coldplay sebelum Fix You deh kalau gak salah aku sukanya. Tapi ternyata setelah aku mendengarkan dan mendalami Fix You, aku suka Fix You. Tapi dulu aku dengerin juga Yellow karena kayak
Gimana ya, jujur lagu Yellow tuh penyemangat sih menurut aku, ya nggak sih? Kayak, gitu. Tapi coba aku buka liriknya dulu ya, aku takut salah deh. Aku udah lama juga nggak dengerin Yellow, my God. Yang aku dengerin cuman, apa namanya, Fix You doang, tahu yang paling sering. Tuh, kan kayak apa ya, penyemangat gitu loh. Jadi kayak ketika kita merasa kayak kok kita tuh nggak ada apa-apanya ya gitu kan, kok kita nggak apa sih kayak bersinar, kenapa kita tidak terlihat gitu. Tapi coba deh kamu lihat ke langit gitu kan, dan melihat dirimu tuh ternyata enggak kok, kamu tuh ternyata sebersinar itu gitu kan. Look how the shine for you gitu loh. Jadi kayak, oh iya juga ya. Jadi warna yellow tuh ternyata melambangkan bahwa kita tuh enggak seburuk yang kamu kira sendiri gitu, atau enggak seburuk yang orang lain kira gitu. Jadi just look at yourself ya teman Pro 2, and look how the shine for you gitu loh. Kayak lagunya Coldplay yang Yellow ini. Okay, Kak April, thank you ya udah request ya. Nanti aku puterin lagunya. Okay deh, satu lagi deh ya. Satu lagi dari Kak Ninda katanya, hai Tika, request lagunya Fajar Nur yang satu-satunya. Okay, satu-satunya. Nanti aku coba cari dulu ya Kak Ninda. Kayaknya belum pernah denger sih. Terus katanya ini aku Ninda. Sama Kak Ninda juga nanya, nanti sore siapa sore ceria dan yang malam? Nanti sore habis aku tuh siapa ya? Kalau gak salah sih Desva ya, kalau gak salah Kak Ninda. Kalau gak JJ mungkin, enggak deh, kayaknya kan kemarin Desva malam, mungkin JJ malam, Desva sore gitu. Tuh, jadi pokoknya tungguin aja lah ya siapa penyiarnya teman Pro 2. Aku juga bingung karena jarang kan aku tuh jadwalnya di split gitu. Jadi kayak gak biasa melihat jadwal penyiar lain gitu. Jadi aku gak hafal. Pokoknya tungguin aja ya Kak Ninda. Siapapun penyiarnya harus tetap mendengarkan Pro 2, karena aku yakin mereka punya selera lagu yang bagus juga sesuai sama kamu teman Pro 2. Oke deh, masih ditungguin juga requestan dari kamu. Aku tunggu sampai jam 12 siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. So kamu banyak-banyakin request lagu, boleh juga. Aduh, jadi belepotan. Lama enggak siaran belepotan ya. Pokoknya susun ya, susun playlist Pro 2, lagu Indo, lagu mancanegara, lagu upbeat, lagu middle, lagu low, terserah. Hipdut yang sekiranya masih bisa juga boleh. Main-main gue juga boleh banget. Request aja bareng aku di 081-327-86966.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Lanjut lagi di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Tadi semua lagu udah aku puterin ya. Ada Rabun Jauh, Drop Dead, Yellow-nya Coldplay, sama Fajar Nur satu-satunya. Ya, semoga kamu jadi satu-satunya di antara mereka ya, teman Pro2. Aduh, lanjut lagi lah ya sebelum kita jam 12 siang, teman Pro2. Kok aku rasa tuh mic ini agak itu ya, kayak kecil gitu ya outputnya, ya gak sih teman Pro2? Kamu boleh kasih feedback aku dong, apakah mic-nya di sini itu kecil outputnya? Karena bahkan nih headphone-nya udah aku kencengin, tapi kenapa rasanya kayak, duh, buk-buk lagi. Rasanya kenapa kayak kecil banget ya outputnya. Dan aku tuh sempat dengerin juga waktu Rama siaran ya teman Pro2, itu juga suaranya kecil banget gitu. Jadi boleh kasih feedback ya teman Pro2, sekiranya kita ada yang kurang atau ada yang agak kualitasnya kurang bagus gitu kah, suaranya terlalu pelan, boleh kali kasih tahu ya. Lanjut lagi sambil bacain Pro2 Hitlist, requestan dari kamu teman Pro2. Ada dari Kak siapa ya? Kak Aksan. Oke, aku bacain ya. Kak mau Kak, aku mau request lagu Accidentally in Love Counting Crows dong. Oke. Aduh, agak susah ya nih pronunciation-nya ya. Oke, deh nanti aku puterin ya Accidentally in Love Counting Crows. Oke. Aku tadi habis siapin si lagunya. Ditunggu ya. Sama-sama juga, makasih dari Kas juga ya Kak Aksan. Lanjut lagi dari Kak Erni, katanya selamat siang Kak Tika, selamat bertugas. Siang juga. Terima kasih ya Kak Erni. Katanya kok sendiri Kak Deswa, mana? Deswa, kita sedang menjadi dua kubu ya teman Pro2. Dia dengan pilihannya, loh kok gitu sih? Nanti Deswa nanti sore ya, nih aku sendiri dulu hari ini. Ya beberapa, mungkin berapa minggu ya bakalan sendiri. Jadi temenin aku ya teman Pro2 ya. Semoga siarannya lancar-lancar, amin, terima kasih. Request lagu Dan dari Sheila on 7, makasih. Sama-sama, nanti lagunya diputerin ya. Lagu Dan dari Sheila on 7, lagu yang nostalgic juga ya, tapi tetap bagus dan tetap relevan jika didengerin sekarang ya teman Pro2. Oke, thank you Kak Erni. Lanjut lagi dari Kak Princesa, katanya siang Kak dari Cesa di Baki. Oh hai, salam kenal ya Cesa di Baki. Kita dari RRI Pro2 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta. Mau request lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude sama Jatuh Cinta from Tulus dong Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Lagunya nanti puterin ya. Dua lagu Indo sudah on list, nanti aku puterin. Tungguin ya Princesa Nyau. Oke, satu lagi ya teman Pro2. Tenang aja, oh Kak Iki tadi tanya, katanya Gas Tika masih bisa ikut request lagu dan salam-salam ya. Bisa Kak Iki, sampai jam 12 siang ya. Aku tungguin, boleh banget mau salam-salam, request lagu sambil curhat, sambil kasih pantun seperti biasa, gas aja. Lanjut dari Kak Zahra Diba. Halo, selamat pagi Kak Tika. Pagi. Naik sepeda ke Kota Tua, cakep. Singgah sebentar membeli delima. Salam hangat untuk semua, semoga harinya ceria. Widih. Pagi-pagi aku udah dikasih pantun nih. Makasih ya Kak Zahra ya. Request lagunya Celine Dion, To Love You More ya Kak. Terima kasih. Oke. Oke deh, nanti lagunya aku puterin juga, Celine Dion, To Love You More. Ini juga aku suka banget lagunya. Dan kayaknya lagi hype lagi ya sekarang ya di TikTok ya Kak ya. Thank you juga udah kasih pantun ke aku. Have a nice day. Selamat mungkin bekerja atau beraktivitas, semangat untuk beraktivitas ya. Oke deh teman Pro2, puterin dulu kali ya lagu-lagu requestan kamu. Siapa tahu ada yang nungguin gitu kan. Gak usah lama-lama deh Kak. Aku langsung puterin aja ya. Tadi dari siapa ya? Wait. Dari Kak, ini siapa tadi namanya? Dari Kak Aksan dulu ya teman Pro2. Enjoy, masih ada 1 jam lagi teman Pro2, aku nemenin kamu di Pro2 Hitlist. So nanti kita lanjut lagi juga, habis jam 1 nanti ada info kuliner, info olahraga, ada juga info entertainment. So stay tune terus bareng aku di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Udah aku puterin semua requestan lagu teman Pro 2. Lanjut lagi kali ya, masih ada setengah jam kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu masih bisa request lagu pastinya ya. Lanjut lagi dari Kak Tito yang katanya, siang Kak, siang. Mau request lagu pernikahan kita Tiara Andini sama Masa Ini dan Masa Indah Lainnya Nuka. Makasih Kak, sehat selalu. Oke, Tiara Andini. Wait, ada gak ya lagunya? Harusnya sih ada ya. Typo guys. Oh ada. Pernikahan kita sama apa tuh satunya? Nuka ya. Ini lagu favoritnya Desva guys. Masa ini. Oke. Tapi lagunya emang enak ya ini ya. Dua lagu ini enak banget sih. Sama akhir-akhir ini aku lagi suka lagunya Mahalini yang Percuma teman Pro 2. Sebenarnya sempat digoreng juga ya, sempat jadi pro kontra juga sih karena dia ternyata rilis versi Mahalini gitu yang sebelumnya lagunya ditulis sama Mahalini tapi kan penyanyinya Anggis dan Betran Peto ya. Cuman ternyata Mahalini juga ikutan rilis. Sempat jadi pro kontra juga, tapi bukan masalah itunya, kalau aku sih tim menikmati lagunya aja teman Pro 2 ya. Dan versi Anggis Betran bagus, versi Mahalini juga bagus. Cuman mungkin mereka kayak di POV yang berbeda gitu loh. Kayak kalau Anggis tuh menurut aku yang pasrah gitu, yang kayak ya udah deh gitu kan. Kalau si Mahalini tuh yang kayak masih menggebu-gebu gitu, kayak aku nih masih marah gitu, kayak aku masih kecewa gitu. Bagus-bagus aja sih sebenarnya. Oke, thank you ya Kak udah request lagu Kak Tito. Lanjut lagi dari Kak Iki Dias, mau bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met siang Tika cantik yang alone. Iya nih aku jomblo po. Desvanya enggak couple nyiarnya. Iya nih enggak, lagi sendiri sini, sendiri-sendiri Kak Iki. Tapi tenang Iki siap temani sampai closing Pro 2 Hitlist. Thank you. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Coldplay judulnya Kuning. Tadi udah diputer Kak Iki, Yellow. Puter yang lain mau enggak? Tadi baru aja diputer, tadi requestan juga dari Kak April. Boleh kali yang lain atau mungkin Coldplay yang lain boleh. Iki mau selamat siang buat Bapak ganteng dan Mama cantik, ada Dokter Franz, AKBP Yohanis, Kompol Iwayan, Yufren, Jero, Cintami, Yanti, Yane, Vinka, Sila, Charlie, dan juga Tribulan. Iki punya pantun gombel untuk Tika seorang pasti swangganya. Kan jadi yang denger bantu cakep aja. Oke, teman produk boleh cakep gitu ya, aku yang bacain ya. Minum jamu sambil berdiri, diseduh di atas panci. Bila hati Tika masih sendiri, bolehkah Iki yang mengisi? Waduh, mau diisi sama Kak Iki nih jadinya nih. Boleh. Tenang aja, kosong gak kosong, selalu ada ruang kosong untuk teman Pro 2, untuk Kak Iki. Lanjut ya, dulu talamnya satu aja, sekarang loyangnya ada 5. Dulu Iki kenal Tika gak sengaja, sekarang sayangnya Iki pada Tika tak terkira. Aduh, kok aku jadi kayak salting awkward gitu ya. Kak Iki bisa aja sih gombalnya nih, kalau pas gak ada Desva digombalin terus gawat nih ya. Berarti harus ada Desva nih ya kalau kayak gini ya teman Pro 2. Hey, thank you ya Kak Iki ya. Bisa aja sih Kak Iki kalau gak ada Desva bisa aja nih gombalnya nih. Coba Kak Iki gombalnya pas ada Desva. Aku pengen lihat gitu reaksi dia tuh gimana gitu. Mana biasa aja lagi reaksinya. Makasih Tika Manis, penyiar favorit Pro 2 Solo yang Iki kangenin. Thank you juga Kak Iki yang selalu setia sama Pro 2 ya. Makasih udah selalu request lagu, sharing, kasih pantun juga buat penyiarnya. Thank you, sehat-sehat terus. Lanjut lagi dari Kak... siapa nih? Igor, okay. Halo selamat siang, Kak Siang. Aku Igor mau request lagu Die With A Smile Bruno Mars featuring Lady Gaga. Okay deh, nanti aku puterin ya. Lama sih gak dengerin lagu ini jujur. Ya gak sih? Die With A Smile, dulu tuh ini sempat kayak overplay banget gitu, kayak overuse gitu gak sih dulu, kayak di mana-mana selalu Die With A Smile. Cuman setelah pikir-pikir kok kangen juga ya dengerin lagu ini gitu ya, kayak jadi jarang dengerin gitu. Tapi makasih ya udah request ya, akhirnya aku puter juga Die For You-nya The Weeknd. Die For You The Weeknd,
Ini gara-gara aku lagi narik lagu Die For You nih teman Pro 2, lagunya Die With A Smile yang dari Lady Gaga dan Bruno Mars. Oke, okay. Thank you ya Kak Igor ya udah request lagu bareng aku di sini. Oke okay deh, masih ada setengah jam lagi teman Pro 2, boleh kok kalau mau request lagu masih ditungguin ya. Nomornya masih sama di 081-327-866-966 sambil sapa-sapa dan makan siang apa kamu siang hari ini teman Pro 2? Aku sih tadi udah ngeganjil pakai dimsum ya. Tadi aku beli dua, satunya aku kasih Rama Gemzi tadi penyiar pagi. Katanya dia lapar banget. Terus tadi katanya mau ke kantin cuman karena udah kenyang makan dimsum jadi enggak jadi ke kantin gitu. Dimsum sih enak juga ya buat kayak nyemil-nyemil dulu gitu loh. Karena kayak kalau bangun tidur langsung makan berat tuh agak begah ya lambungnya ya. Jadi enak juga sih makan dimsum dan aku udah lama banget gak makan dimsum ini teman Pro 2. Kamu makan apa hari ini siang ini? Udah siapin makan siang belum sih teman Pro 2? Boleh kali di spill kamu makan apa hari ini teman Pro 2?

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Die With A Smile from Lady Gaga featuring Bruno Mars. Aku sudah play ya teman Pro 2. Lanjut lagi kali ya, masih ada sedikit waktu nih sebelum kita nanti moving ke apa ya abis ini, info kuliner. Kelihatan banget jarang siang ya, jadi agak lupa nih. Oke, lanjut lagi dari siapa? Angga. Selamat siang Kak, siang juga. Boleh request lagu Bye Ariana. Bye dari Ariana Grande, boleh dong. Boleh banget, makasih sama-sama. Aku suka banget lagu ini. Aku suka banget, kamu pas banget deh request lagu ini. Thank you ya. Nanti lagu ini diputer ya. Lanjut dari Kak, oh dari Kak Eki. Thank you ya Kak Eki udah screen record tadi. Terus dari Dimas Radityo, halo selamat siang Tika, gimana kabarmu? Siang Kak Dimas, kabarnya luar biasa baik. Gimana kabar kamu juga siang ini Kak Dimas? Semoga baik juga ya. Izin request lagunya Bernadia, Peluk Aku Sekarang dan Nikki, You'll Be In My Heart. Tolong diputar ya, terima kasih, semangat bertugas kawan. Oke, lagunya Peluk Aku Sekarang dan You'll Be In My Heart-nya Nikki. Oke deh, ntar aku puter ya. Kak terus katanya nanya nih, kok sekarang siarannya jarang sama Desva sih? Kemarin malam Desva juga siaran sendiri, gak kamu temenin? But it's okay, Pro 2 terbaik. Iya nih, sebenarnya teman Pro 2 seneng apa sedih sih kalau kita tuh dipisah gitu? Karena ada juga yang bilang katanya sedih juga, katanya udah identik sama detik. Tapi ada juga yang bilang kalau kangen gitu, kangen kalau Desva siaran sendiri, Atika siaran sendiri gitu. Jadi sebenarnya pada suka yang mana teman Pro 2? Cuman apapun itu ya, jadwalnya gitu kan, formasinya, posisinya tetap sama kok, kita tetap kasih yang terbaik juga buat kamu ya. Sama aja. Thank you ya Kak Dimas Radityo ya. Iya lagi jarang karena kita kan sejujurnya penyiarnya tuh berkurang ya Kak Dimas. Bray Rifki kan udah move ke Pro 1. Jadi kita, dan aku sama Desva tuh kan tandem ya. Jadi agaknya gak banyak sisa penyiar gitu di CD Pro 2. Terus terlebih Bray Rido yang masih masa pemulihan ya, lagi recovery juga. Jadinya Pro 2 masih aduh, masih sedih nih. Karena kita masih terpontang-panting ya di sini Kak Dimas, tapi kita doain semoga Bray Rido cepat balik ya teman Pro 2. Semoga cepat menyapa teman Pro 2 yang lain juga gitu. Pak, aku yakin pasti udah pada kangen juga kan sama Bray Rido. Kita aja yang di sini kayak buset, gak ada Bray Rido tuh studionya sepi banget. Berarti ternyata selama ini nyawanya di dia. Karena jujur ya, biasanya tuh misalnya nih, jadi cerita dikit ya teman Pro 2. Misalnya aku berangkat kerja, berangkat siaran itu kayak lemes gitu kan, kayak gitu, atau lagi kayak agak slack gitu sama partner gitu. Aku tuh kayak sampai kantor kan OTW gitu, kayak masih kayak sebel, kesel, males gitu kan. Terus sampai kantor tuh kan berider suka kayak ngejokes, ngelucu gitu kan. Jadi kayak aku lupa.

sambil kamu boleh kali siapin makan siang kamu sambil dengerin Pro 2. Nanti aku bahas apa ya enaknya teman Pro 2. Makan siang pakai nasi atau roti teman Pro 2 enaknya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini kita ke info kuliner dulu kali ya. Makan apa ya siang ini teman Pro 2 enaknya? Kok tiba-tiba ke info kuliner gak ada tuh bridging-bridgingnya? Ada gak sih bridging itu tuh teman Pro 2? Coba ya kita cek ya. Agaknya kaget gitu kan, tiba-tiba udah santai siangnya udah sampai kuliner aja gitu. Oke deh, kita kita kasih smash dulu kali ya teman produser biar enggak kaget ya.
1: Santai siang.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita di Info Kuliner. Ada kuliner apa sih yang lagi rame dibahas, teman Pro 2? Oke deh, aku pengen bahas salah satu kuliner yang jadi, sebenarnya ini favorit aku sih. NPD banget, yang dibahas favoritnya diri sendiri. Enggak sih, tapi aku yakin banyak teman Pro 2 yang suka juga sama salah satu kuliner ini, minuman ini, teman Pro 2. Aku yakin banget. Karena ini lagi booming banget, sebenarnya tuh udah lama. Cuman akhir-akhir ini lagi banyak yang ikut nge-upin minuman ini gitu ya. Karena kan yang perlu kita tahu gitu ya, sempat waktu itu booming matcha. Pokoknya setengah hidup adalah matcha. Matcha cih. Habis matcha kemarin ada UB, terus kayak jadi matcha UB, terus salt bread UB, cookies UB, semua di-UB-in deh, pokoknya ter-UB-UB gitu kan. Nah sekarang ada lagi teman Pro 2, yaitu adalah roasted oolong milk tea, teman Pro 2. Ada yang udah tahu gak sih? Tapi aku yakin udah pada dengar ya, roasted oolong atau olong. Setahu aku sih oolong ya, tapi kalau salah boleh correct me if I'm wrong ya teman Pro 2. Tapi namanya adalah roasted oolong milk tea yang ternyata sekarang kembali populer teman Pro 2. Wow, nyangka gak sih? Kalau dulu, zaman-zaman dulu itu mungkin lebih familiar dengan boba gitu ya, minuman boba yang milk tea dicampur boba, campur bubble gitu kan. Nah kalau sekarang namanya lebih keren lagi gitu, yaitu roasted milk tea, roasted oolong, terus ada apa lagi ya? Milk tea, pokoknya yang kayak ada light milk tea, ada yang kayak roasted, terus ada yang heavy, yang berat gitu. Nah itu namanya roasted milk tea, teman Pro 2. Kita bahas sekali ya. Dan of course bahasnya dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, ternyata sekarang beberapa gerai minuman itu mulai menghadirkan menu baru berupa, yaitu tadi ya, roasted oolong milk tea, yaitu adalah perpaduan teh oolong dan susu yang menghasilkan cita rasa creamy dan aroma panggang yang khas, teman Pro 2. Namanya juga roasted ya, dia di deep roast itu biar wanginya keluar gitu, biar ada aroma-aroma wangi teh yang menonjok gitu loh teman Pro 2. Nah oolong sendiri merupakan jenis teh dengan tingkat oksidasi di antara teh hijau dan teh hitam, teman Pro 2. Oh ternyata teh bisa oksidasi juga ya, gak cuman makeup ya yang oksidasi. Nah karakter rasanya sendiri teman Pro 2 sebenarnya cenderung lebih kompleks ya, mulai dari floral hingga sedikit fruity juga tergantung proses pengolahannya. Jadi selain kopi yang kita tahu itu kan ada tuh kopi yang kayak floral, terus kayak fruity juga ada kan, ternyata teh juga loh. Nah, pada roasted oolong ini teman Pro 2, daun tehnya tuh melalui proses pemanggangan yang bikin aromanya tuh lebih strong lagi gitu kan, lebih deep lagi teman Pro 2. Dan proses ini bisa loh menghasilkan nuansa rasa yang nutty atau kayak rasanya tuh yang dari teh tiba-tiba jadi kayak kacang-kacangan gitu, jadi kayak masuk ke dalam rasa yang nati gitu teman Pro 2, hingga sentuhan karamel yang bikin karakter si tehnya ini jadi makin terasa teman Pro 2. Nah kalau karakter oolongnya sendiri sebenarnya cukup bold dan bikin tetap rasanya tuh pas gitu kalau dipaduin sama susu gitu. Jadi emang kalau namanya roasted ya teman Pro 2, itu tehnya biasanya lebih strong, biasanya lebih bold gitu rasanya. Jadinya kalau dipaduin susu itu jadi mungkin lebih balance gitu kan. Kalau ditanya gitu ya, suka gak sih sama roasted milk tea? Jujur aku suka banget, karena aku pecinta milk tea yang lebih suka strong tehnya daripada strong susunya gitu. Bahkan kadang aku suka request juga loh, kayak susunya agak di less, bukan less sweet, bukan less ice lagi ya, less milk ya teman Pro 2. Jadi karena aku lebih suka teh yang cukup strong gitu. Dan ada juga salah satu minuman juga, salah satu franchise minuman gitu, itu enak banget yang lagi viral juga. Dia dari teh depannya, tapi bukan yang TZ bukan ya, tapi ada lagi salah satu, ini yang lebih affordable menurut aku, tapi rasanya enak banget teman Pro 2, kamu harus coba sih. Itu enak banget, creamy, rasa tehnya berasa banget, strong. Jadi kayak kalau kata orang-orang TikTok gitu ya, aromanya jadi kayak aroma kunti. Karena itu tadi aromanya ngeteh banget gitu. Oke, terus lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Nah
Popularitas minuman ini teman Pro 2 yaitu seperti roasted milk tea juga tidak lepas dari media sosial yang bikin berbagai varian minuman ini lebih mudah dikenal teman Pro 2, karena banyak juga kan yang nge-viralin, yang nge-review tuh banyak banget, dan sekarang kan banyak affiliate di TikTok gitu kan yang kayak nge-affiliatein minuman gitu ya. Itu salah satu ini, milk tea ini gitu teman Pro 2. Dan tampilan menarik dan rasa yang berbeda bikin minuman ini ikut kayak FOMO gitu, bikin kita FOMO gitu, karena aku juga salah satu yang FOMO sih sebenarnya gitu. Nah, terus sama Desva juga kayak gitu teman Prado, ngomongin Desva mulu. Tapi ya, dia tuh kayak, tapi kayak waktu itu kan aku, ini cerita tentang milk tea-nya ya teman Prado. Waktu itu kan aku beli roasted milk tea itu kan, yang tehnya tuh bold gitu. Terus kayak aku kira dia tuh gak suka gitu kan, karena biasa cowok tuh kayak udah kopi apa gitu. Ternyata dia doyan guys, jadi dia suka sama roasted oolong milk tea itu. Dari teh yang sebelumnya identik dengan sajian sederhana teman Pro 2, oolong kini hadir dalam bentuk yang lebih modern ya, roasted oolong milk tea. Dan dia biasanya dipaduin sama beberapa topping gitu, biasanya ada tadi ada pearl, terus biasanya kalau waktu itu kan pearl gitu ya, bubble. Nah kalau sekarang nih banyaknya tuh kayak ini, puding-puding gitu loh, aduh namanya apa ya, soya bean curd kalau gak salah teman Pro 2, itu juga sering banget dipaduin sama roasted milk tea teman Pro 2, yaitu soya bean curd. Terus biasanya kayak kayak puding-puding gitu, pokoknya yang kayak jelly-jelly gitu, katanya sih enak banget gitu, tapi emang enak sih. Aduh gue jadi ngiler ya, jadi pengen beli nih, gimana dong. Bener-bener FOMO ya teman Pro 2. Itu tadi ya, stop ya Desa. Itu tadi roasted oolong milk tea teman Pro 2. Aduh, jujur pengen sih, pengen banget aku milk tea yang kemarin aku bawa ke studio itu. Tapi teman Pro 2 mana tahu. Karena kan gak lihat ya wujudnya, aku pengen, jadi pengen banget deh. Tapi gimana ya caranya aku bisa keluar gitu kan. Enak banget deh, ada gak sih di sini yang suka juga sama roasted milk tea teman Pro 2, boleh kasih tahu ya. Karena emang lagi viral banget. Dan aku yakin minuman ini mostly orang suka sih, karena juga dia comfort drink gitu. Cuman emang kamu jangan minum di saat haus ya, karena kan dia based on milk kan, jadi agak berat gitu di tenggorokan. Cuman kalau buat aku sih enak banget, dan biasanya orang-orang tuh pesen less sweet gitu kan, biar kayak tetap terjaga gitu manisnya. Tapi aku tim less ice. Gitu ya. Oke, bacain WhatsApp dulu deh sebelum kita ke lagu dari Males ah bacain Duta. Lu kali yang merindukan Pro 2 gitu kan. Udah deh, ngomong aja kalau udah kamu kesininya early aja nih. Kita makan siang bareng di sini karena aku juga belum makan siang sih. Oke deh, lanjut lagi dari Kak Prapto ya. Katanya Matt siang Mbak Shirley, Matt bertugas, salam sehat selalu, terima kasih. Lagi-lagi saya dipanggil Shirley Anjali. Apakah saya mirip dengan Shirley Anjali sih, Pirelli? Kayaknya gak mirip deh, apalagi Kak Shirley kan berhijab, saya tidak ya. Jadi gak mirip ya, ini Atika Raharja ya Kak Prapto, dan bukan Sylvia Z juga. Ini Atika, jadi kalau belum kenal boleh kenalan dulu. Aku Atika Raharja yang biasa temeninnya di sore ceria sih, tapi kali ini di santai siang dulu ya. Oke, thank you udah menyapa juga. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bahas lagi kali ya, kuliner apa yang enak dibahas yang ini teman Pro 2.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Habis ngomongin yang manis-manis, ya ngomongin aku. Aduh, enggak ya teman Pro2. Habis ngomongin minuman manis yang kadang bikin gula darah melonjak ya teman Pro2 ya. Oke, kali ini kita turunkan gula darah dan kalorinya dengan salah satu makanan yang lagi hype juga, viral juga sampai detik ini. Dan menurut aku ya, makanan ini tuh lumayan agak high price gitu sih kalau menurut aku. Karena kayak sekali beli itu bisa lebih dari 50.000 teman Pro2 makanan ini. Dan ini padahal tipis gitu, makanannya tuh tipis, kecil, tapi harganya tuh up to 50.000, kan agak lumayan ya in this economy. Tapi anyway teman Pro2, sorry banget kalau misalnya ada agak noise ya. Tapi karena nggak bisa di canceling, karena nggak ada noise canceling di sini teman Pro2. Ada suara-suara back sound gitu karena di RRI Surakarta, especially di lobi timur RRI ini lagi ada sound check gitu. Sound check buat apa? Buat Bintang Radio besok ini teman Pro2, ya kan? Siapa yang udah daftar juga Bintang Radio? Nah besok itu adalah penyisihan. Nah, babak penyisihan dan juga ada babak finalnya juga di malam hari. Jadi dibagi dua ya teman Pro2 ya. Kayaknya siangan deh itu bakal ada babak penyisihan di lobi timur RRI Surakarta. Nanti malamnya itu bakal ada final Bintang Radio di auditorium Sarsito Mangunkusumo ya teman Pro2. Mungkin boleh yang mau ngajak keluarganya, mau ngajak teman-temannya untuk meramaikan Bintang Radio, boleh banget. Langsung aja datang ke auditorium RRI Sarsito Mangunkusumo. Nanti ketemu lagi sama siapa ya MC-nya? Tunggu aja ya teman Pro2. Oke deh, mau kasih info kuliner lagi, balik lagi ya. Kita back to topic teman Pro2. Di info kuliner aku mau bahas seputar Slim Toast teman Pro2. Ada enggak sih di sini yang dietnya makan Slim Toast teman Pro2? Ini bisa jadi salah satu makanan diet atau snack diet atau makanan ya ini ya, hitungannya ya. Karena emang dia tuh tipis cuman proteinnya tinggi. Jadi kayaknya sih cukup mengenyangkan ya teman Pro2. Iya, yaitu namanya adalah Slim Toast teman Pro2. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini teman Pro2, tren makanan sehat makin mendapat tempat di hati masyarakat gitu ya. AKA kita-kita yang biasanya sih lagi demen-demennya diet, lagi demen-demennya jaga pola makan gitu kan, dengan makan si Slim Toast ini teman Pro2. Dan salah satu hidangan yang mencuri perhatian adalah Slim Toast tadi yang aku sebutin. Apa sih Tik Slim Toast itu? Slim Toast, Slim Toast. Aku maunya taunya Slim Fit gitu kan, atau Slim apa ya? Nah, kalau enggak mungkin roti bakar gitu ya. Nah, kalau Slim Toast ini teman Pro2 merupakan varian roti panggang juga, tapi yang rendah kalori, yang memadukan kesederhanaan sajian dengan kesadaran nutrisi teman Pro2. Jadi enggak cuma nikmat aja tapi dapat sehat juga. Nah, Slim Toast sendiri biasanya terdiri dari roti tinggi serat atau bisa roti gandum ya biasanya, yang ringan tapi diberi topping sayur, alpukat, tuna atau chicken breast atau biasa daging-dagingan gitu kan. Pokoknya memperhitungkan kalori banget gitu loh teman Pro2. Sebenarnya udah dari tahun berapa ya? Mungkin 2022 kali ya, tapi sampai sekarang masih hype juga dan masih digoncang gitu lah ya topiknya teman Pro2. Nah, berbeda dari toast biasanya yang cenderung berat dan kaya lemak ya biasanya. Nah, Slim Toast ini dirancang untuk mereka yang ingin menikmati sajian praktis tapi rendah kalori. Jadi buat diet ya. Rotinya biasanya tuh tipis dan teksturnya lembut crunchy gitu, cuman isiannya padat teman Pro2. Ada, kalau biasanya nih ya yang bisa aku sebutin yang sering aku temuin itu Slim Toast tuh isinya ada alpukat, biasanya alpukat spread, kalau enggak alpukat potong. Terus ada biasanya tuh tuna gitu. Tuna kayak yang di onigiri gitu loh teman Pro2. Terus dikasih sama salad, aduh namanya bentar ya aku searching dulu ya. Di Slim Toast namanya apa ya? Lupa lagi namanya. Apa ya? Aduh, lupa lagi, bukan timun. Aduh, apa ya? Dia kayak acar,
Cuman kayak bentuknya kayak timun gitu, apa namanya? Aduh aku lupa teman produser, sorry banget ya. Mungkin buat yang tahu boleh kali aku kasih tahu aku ya. Terus toppingnya biasanya bervariasi, ada yang savory, ada juga mungkin yang manis, tapi biasanya manis ini lebih ke yogurt dan buah-buahan teman produser. Kalau yang savory ini atau gurih biasanya ada smoked salmon, ada tadi aku bilang ya ada tuna, ada grilled chicken dan lain sebagainya. Nah, kalau sweet ini biasanya kacang, selai kacang, yogurt dan buah-buahan teman produser. Terus ada pokoknya beberapa brand di Indonesia ini cukup viral juga teman produa, dan itu tadi harganya sih lumayan ya kalau menurut aku ya, untuk satu jenis lim toast itu tuh wah itu. Mungkin kalau di zaman sekarang suka dikomper sama beli sembako teman produa, ya benar sih bisa, mungkin bisa buat beli beras dan telur dan nyebut merek lagi, dan mie instan gitu teman produa. Jadi ya kalau sesekali mungkin nggak apa-apa ya, cuman kayaknya jangan sering-sering, atau mungkin bisa dipadubadankan dengan harga yang lebih affordable, bikin sendiri mungkin ya teman produa ya. Dan kadang juga ada juga yang toppingnya tuh apple cinnamon gitu teman produa, jadi isinya kayak ada apple spread atau kayak apple paste gitu ya biasanya ya. Terus kayak dia di caramelized gitu, terus dikasih cinnamon biar wangi teman produa, itu juga enak sih. Itu biasanya kayak di salah satu brand fried chicken itu loh teman produa, CM itu kan biasanya juga mengeluarkan gitu kan, kayak pie-pie-nya itu rasanya mirip kayak gitu. Jadi untuk teksturnya sendiri teman produa, luarnya tuh crunchy dan agak apa ya, biasanya disajinya hangat ya teman produa, dan dalamnya tuh padet-padet gitu, padet lembut dan juga jadi kayak rasanya nano-nano karena isinya tuh banyak gitu. Jadi bikin kenyang sih menurut aku ya kalau itu ya. Gitu teman produa. Oke. Kak Catur kamu narik apa nih? Kok tiba-tiba diedit sih? Males ah. Kak Catur tau gak sih? Kan waktu itu kan Kak Catur kan chatan di WhatsApp. Maksudnya ngechat di produa kan. Kayak makanan proper gitu. Nah terus kata Deswa gini, baca deh chat Kak Catur gitu kan. Kenapa sih? Kan aku gitu. Aku bingung kayak kenapa gitu kan. Terus kayak Kak Catur bilang itu apa makanan proper. Bener-bener ya Kak Catur ya. Katanya kalau bikin sendiri nanti jatuhnya bukan makanan proper, kurang ajar. Bukan gitu. Kalau bikin sendiri itu agaknya riuh gitu loh Kak Catur. Jadi kayak kadang yang masak tuh mau menikmati kayak aduh udah keburu gak mau gitu. Jadi kalau mau simpel sih mending beli ya teman produa. Itu tadi ya Slim Toast ya teman produa. Menurut aku ini bisa jadi variasi kamu buat yang lagi diet, yang butuh makanan sehat tapi tetap proteinnya tinggi, dan juga yang pasti mengenyangkan dan menyehatkan buat kamu yang konsisten diet ya mungkin ya. Tapi mungkin buat yang doyan makan sih ini agak kurang kenyang gitu. Tapi kira-kira ada gak sih dari kamu teman produa yang suka juga gitu mungkin makan Slim Toast, atau mungkin ada yang makan salad juga gak sih teman produa? Kalau salad biasanya suka salad apa nih? Gitu kan ada apa ya si same salad, ada aduh gak apa lagi nama-nama salad. Terus biasanya tuh apa ya, lupa lagi, pokoknya green salad gitu-gitulah ya teman produa. Ada yang suka juga sama salad atau makanan sehat atau slim toast atau pokoknya makanan sehat lainnya, boleh sambil di spill ya teman produa.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ya. Nah, kali ini teman Pro 2 kita ke info olahraga teman Pro 2. Wow, sebenarnya jujur kalau ditanya ya, segmen paling berat menurut aku apa? Ini, info olahraga. Jujur, jujur jungle. Karena tuh kayak aku kan takut salah ngomong gitu loh. Jadi kayak aduh, tapi semoga oke-oke aja ya teman Pro 2. Ya, nah kali ini kita ngomongin F1 teman Pro 2. Ini salah satu, tuh kan baru mau nyebut aja aku udah tahu kesalahan nih. Salah satu activity mungkin seni juga sih atau olahraga juga ya yang disukain para cowok-cowok, tapi cewek juga ada yang suka sih. Temanku ada yang suka F1 juga teman Pro 2. Sering nonton dia. Yaitu infonya datang dari rri.co.id. Infonya adalah Lewis Hamilton, teman Pro 2, lempar handuk untuk musim ini. Waduh, kenapa dilempar-lempar handuknya, Lewis? Nanti siapa yang nangkep aku? Gak sempet, orang lagi siaran suruh nangkep handuk di sono, jauh amat lagi. Jadi teman Pro 2, Lewis Hamilton ya teman Pro 2, akhirnya mengakui bahwa peluang merebut gelar juara dunia Formula musim ini telah tertutup usai menjalani balapan yang menurut ia buruk di Grand Prix Italia teman Pro 2. Hasil mengecewakan di Monza tersebut diwarnai insiden benturan dengan rekan setimnya di Ferrari Charles Leclerc yang dinilainya akibat kelalaian manajemen tim sendiri teman Pro 2. Nah juga ada juga nih ya, balapan di Monza berhasil dimenangkan oleh pembalap Mercedes Kimi Antonelli lewat aksi comeback spektakulernya setelah mengawali lomba dari posisi ke-19. Hamilton sendiri yang hanya mampu finish di urutan ke-6 kini tertinggal 76 poin dari Antonelli di puncak klasemen sementara teman Pro 2. Sedih ya. Nah, Hamilton sendiri juga katanya gini teman Pro 2, ngerasa keputusan Ferrari yang enggan memprioritaskan peluang juaranya serta kegagalan operasional tim telah memupuskan harapannya meraih gelar musim ini. Kok gitu ya? Agak sedih ya. Ia menegaskan bahwa upaya Ferrari memberikan prioritas di sisa 10 seri mendatang udah sangat terlambat jika melihat kecepatan Mercedes sendiri teman Pro 2. Oh, gitu cara mainnya. I see. Nah, di sisi lain juga nih teman Pro 2, Charles Leclerc juga gagal menyelesaikan balapan akibat mengalami kecelakaan hebat pada lap kedua meski beruntung bisa keluar tanpa cedera teman Pro 2. Nah, pada lap pertama ini di chicane awal, kalau salah tolong koreksi ya. Leclerc sempat memajut posisi Hamilton hingga terdorong keluar lintasan dan melorot ke urutan 10. Aduh, kalau aku di situ pasti aku juara 1 dari belakang. Juara dunia 7 kali ini teman Pro 2 secara tegas menyatakan bahwa insiden ini membuktikan kelemahan tata kelola Ferrari yang menjadi tanggung jawab kepala tim Fred Fischer teman Pro 2. Hamilton sendiri mendesak adanya perbaikan komunikasi internal agar tim tidak terus-menerus mengulangi kesalahan serupa pada seri berikutnya. Good luck ya Hamilton, semoga gak ada insiden kayak gitu lagi ya teman Pro 2. Nah, perselisihan internal ini teman Pro 2 menurutnya harus segera diselesaikan ya, mengingat seri balapan berikutnya tuh bakal berlangsung di Madrid pada akhir pekan mendatang. Nah, Hamilton juga meminta Ferrari belajar dari mantan timnya Mercedes yang memiliki aturan tertulis dalam mengelola persaingan antar pembalap di atas lintasan. Mercedes, Ferrari gitu kan. Aduh nih, kalau ada tren nih ya ngomong tapi dengan bahasa laki-laki itu ini loh teman Pro 2. Aturan ketat di Mercedes dinilai Hamilton berhasil mencegah konflik internal berkepanjangan seperti yang pernah terjadi saat ia berpasangan dengan Nico Rosberg. Evaluasi mendalam di tubuh Ferrari ini juga menjadi modal krusial ya teman Pro 2 untuk memperbaiki stabilitas tim di sisa kompetisi, di sisa musim kompetisi kemarin teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah ada yang nonton F1 juga teman Pro 2, dan apakah idola kamu menang atau kalah nih di apa ya seri kali ini ya teman Pro 2? Kata Kak Catur
Aku pengen ketawa deh Kak Catur. Jujur sama ya, agak sedikit overuse sih lagu itu. Tapi gimana ya Kak Catur ya. Oke, tadi Kak Catur request lagu Serba Salahnya Raisa, udah aku puter juga. Terus katanya terima kasih Kak Tika, jangan lupa Maxi, selamat bertugas ya. Thank you Kak Catur. Selamat makan siang juga. Hari ini makan apa Kak Catur? Kamu kan suka kulineran kan, makan apa nih siang-siang gini? Siang-siang sih enaknya makan yang kenyang ya teman produk ya. Geprek, nasi padang, nasi apalagi, mie ayam enak juga sih, fried chicken gitu-gitu enak lah ya. Thank you ya Kak Catur ya. Kasih lagu dulu buat temenin siang kamu walaupun terik hari teman Pro 2. Tapi semoga kamu selalu teduh ya hatinya ya teman Pro 2.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di info olahraga bareng Atiker Harja di sini ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin yang kayaknya laki-laki banget gitu, kayak laki gitu. Kalau sekarang pengen bahas yang keciwi-ciwian gitu, yang kayak centil terus kayak nyam nyam nyam nyam gitu. Kenapa sih? Yaitu apa? Say it louder. Yaitu adalah hotmat pilates teman Pro 2. Gimana? Kamu apakah salah satu yang ikut juga lagi bermain pilates juga, lagi olahraga pilates juga, ataukah ada yang lagi bosan sama pilates teman Pro 2? Karena juga ini viral banget dan banyak banget peminatnya ya teman Pro 2 ya. Padahal olahraganya tuh udah lama sih pilates, cuman sekarang lagi viral lagi gitu. Nah, dalam beberapa waktu terakhir teman Pro 2, hotmat pilates ini mulai banyak dilirik sebagai pilihan olahraga terutama di kalangan Gen Z ya. Ada data juga menunjukkan semakin banyak generasi muda yang tertarik pada pilates, bahkan hampir setengah peserta kelas pilates saat ini nih berasal dari kelompok usia muda teman Pro 2, atau biasanya tuh setara sama Gen Z ya. Nah, menurut sebagian Gen Z teman Pro 2, hotmat pilates ini bukan muncul tanpa alasan, tapi bagi mereka olahraga tuh bukan lagi soal seberapa berat latihan yang dilakukan, tapi lebih ke gimana sih aktivitas tuh bisa dijalanin secara konsisten tanpa terasa membebani. Setuju lagi, kayak olahraga tuh harus passion gitu loh, karena kalau enggak ya itu enggak akan konsisten dan akan malas-malasan. Jadi choose your fighter. Cari olahraga yang emang bikin kamu tuh senang teman Pro 2, biar kamu jalaninnya juga senang gitu. Nah, pilates sendiri menawarkan hal tersebut karena gerakannya cenderung lebih terkontrol dan tidak terlalu high impact ya, dengan tetap memberikan tantangan bagi tubuh gitu. Jadi ada juga salah satu dokter yang bilang kalau nanya nih, pilates itu sebenarnya bisa bikin kurus atau enggak? Jawabannya enggak, teman Pro 2. Tapi mungkin bisa juga untuk kelunturan badan, mungkin menjaga keseimbangan tubuh juga. Bonusnya juga bisa juga sih kurus, cuman mungkin enggak sesignifikan itu ya. Karena kan tetap kalorinya tetap terbakar sih, tapi mungkin ke tubuhnya tuh mungkin lebih ke kelenturan, terus keseimbangan tubuh, terus apa ya, kayak syaraf-syarafnya jadi lancar, peredaran darah jadi lancar gitu teman Pro 2. Nah, perbedaan hotmat pilates sama pilates biasa itu apa sih sebenarnya teman Pro 2? Meski menggunakan prinsip dasar yang sama, tapi hotmat pilates dan pilates ini biasa menawarkan pengalaman latihan yang berbeda loh. Selain pilates biasa, sebagian orang juga mengenal reformer pilates teman Pro 2 yang menggunakan alat khusus untuk membantu variasi gerakan. Tapi hotmat pilates ini tetap mengandalkan latihan di atas matras dengan tambahan faktor suhu ruangan yang lebih panas. Yes, jadi kayak kamu bayangin aja kamu pilates tapi ruangannya atau studionya tuh panas teman Pro 2 gitu ya. Jadi kayak sauna gitu loh. Jadi panas, jadi kalorinya lebih kebuang lagi kan, keringatnya lebih terbakar lagi teman Pro 2 ya. Nah, kalau nih ya perbedaannya ya teman Pro 2 dari beberapa aspek nih. Jadi kalau dari suhu ruangannya sendiri, hotmat pilates itu sekitar panasnya itu sekitar 32 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau pilates biasa itu normal teman Pro 2, atau biasanya outdoor ya. Nah, kalau dari sensasi atau rasa saat latihan sendiri, kalau hotmat pilates itu lebih intens dan cepat berkeringat of course, dan kalau pilates biasa ini lebih stabil dan terkontrol. Jadi kayak semi yoga gitu ya, lebih tepatnya ya. Terus untuk aspek latihan atau fokus latihannya, kalau hotmat pilates nih cenderung ke kombinasi kekuatan, stamina, dan daya tahan, serta kalau pilates biasa itu lebih ke tekniknya, seninya, kontrol gerakan, dan pernapasan gitu. Jadi kalau hotmat pilates sendiri ya teman Pro 2 itu cocok buat menambah tantangan dalam olahraga pilates. Jadi lebih menantang emang sih, karena kan gimana ya, pilates itu satu gerakan aja tuh udah kayak bikin aduh capek gitu kan, kayak wow ini susah gitu loh. Nah, kalau pilates biasa ini lebih ke yang baru mau mulai aja, atau pemula, atau yang pingin latihannya tuh lebih santai gitu teman Pro 2, iya gak sih? Terus, nah kita sekarang mungkin bisa bahas kali ya manfaat hotmat pilates ini sebenarnya buat apa sih kalau ditanya-tanya gitu ya.
kan hotmat kan pilates biasa udah cukup gitu. Nah, kita bahas ya teman Pro 2, ya manfaat hotmat pilates untuk kesehatan dan kebugaran tubuh teman Pro 2. Yang pertama adalah membantu memperkuat otot dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi gerakan dalam pilates ini secara umum dirancang untuk mengaktifkan lagi nih otot-otot dalam atau deep muscle ya, terutama di area perut, punggung bawah, dan panggul. Biasanya buat perempuan ya, biasanya ya, karena kita tuh kadang cenderung gini, letak misalnya kita apa ya, tambah berat badan gitu ya. Nah, kadang ada spot-spot tertentu yang bikin mungkin overweight ya teman Pro 2 ya, di bagian-bagian tertentu. Sama aku juga kayak gitu, terutama di lengan aku sih. Kayak gede banget nih, bisa buat noncok kayak, aduh jangan dong. Ini bisa buat apa nih ya? Terus aktivitas ini berbeda dari latihan biasa karena fokusnya bukan cuman kekuatan permukaan tapi juga stabilitas tubuh secara keseluruhan teman Pro 2. Ada lagi yang kedua, yaitu membantu meningkatkan fleksibilitas dan dengan membuat otot lebih rileks. Jadi buat kamu yang mau apa ya, bikin otot tapi gak ngoyo gitu ya istilahnya ya, mungkin kayak lebih santai, lebih tapi ada hasilnya gitu, santai tapi tetap olahraga, ya pilates ini sih kuncinya, hotmat pilates ini teman Pro 2. Yang ketiga yang gak kalah penting, yaitu manfaatnya adalah memperlancar sirkulasi darah teman Pro 2. Penting ini ya, meski pilates bukan termasuk latihan kardio, tapi kondisi panas dalam hotmat pilates membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil teman Pro 2. Jadi secara alami meningkat detak jantung dan mempercepat sirkulasi darah selama latihan berlangsung. Ada juga nilainya nih, membantu efisiensi pembakaran kalori ya. Jadi tadi bisa ya, tetap bisa kok buat membentuk badan sih, tetap bisa gitu. Terus ada lagi nih, yang terakhir yaitu membantu menurunkan stres. Wow, menarik sih sebenarnya. Sekarang tuh sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakuin untuk mengurangi rasa stres atau menghindari rasa stres teman Pro 2. Emang bercerita sama orang sekitar, orang terdekat atau ke psikolog atau liburan itu juga kunci dari menghilangkan stres. Tapi kalau mau dapat bonusnya sehat juga, bisa loh hotmat pilates atau pilates teman Pro 2, karena ternyata bisa membantu menurunkan kadar stres juga nih teman Pro 2. Karena pilates sendiri ini termasuk dalam kategori mind body exercise teman Pro 2 yang menekankan pada kesadaran tubuh, pernapasan, serta konsentrasi selama latihan. Jadi kita jadi fokus gitu ya, dan gak ke-distract sama sesuatu di luar pilates itu sendiri. Bagus sih sebenarnya ini ya teman Pro 2. Dan pada hotmat pilates, suasana ruangan yang hangat serta ritme latihan yang stabil dapat memperkuat efek tadi ya, kayak ketenangan dan lain sebagainya teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Cocok gak sih pilates tuh buat anak seusia kita ini teman Pro 2? Menurut aku sih cocok ya, karena gak yang berat banget dan ya udah gitu. Apalagi buat ciwi-ciwi ya, sekarang kan outfit pilates tuh banyak banget dan banyak dijual juga kan di store-store gitu, di bagian butik-butik baju, butik bukan butik sih, tapi apa ya, di pop-up store baju-baju nge-gym, baju-baju pilates tuh banyak banget sih aku lihat juga. Dan di Bali juga lagi hype juga ya, dan pada yoga trip gitu loh teman Pro 2, ada juga yang pilates juga. Jadi kayaknya menyenangkan deh pilates tuh buat cewek, apalagi kan yang kadang tubuhnya tuh butuh kelenturan gitu ya teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah ada yang main pilates juga teman Pro 2? Boleh kali spill di sini ya teman Pro 2.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku Atika Harja sampai nanti jam 3 sore ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke entertainment, info entertainment teman Pro 2, tapi mau bacain WhatsApp dulu kali ya, biar kayak gak, aduh, aku lumayan ngos-ngosan juga ya siang hari weekdays gini tuh kok ternyata kagak kelar-kelar nih on airnya. Baru sadar karena jarang siang ya, dan biasa sore itu banyak kosong teman Pro 2. Jadi kayak kebanyakan tuh kan jam 7 MLC itu kan apa namanya relay. Aduh, terus habis itu break azan maghrib gitu kan. Jadi kayak agak banyak kosong gitu. Nah, pas siang ini jadi full gitu, full banget gitu ya. Oke, mau bacain WhatsApp dari Kak David Siburian di Pontianak yang request lagu Malik and the Essential. Lagunya judulnya Dekat yang tadi udah aku puterin. Thank you ya. Salam juga buat semua pendengar. God bless you, Kak David Siburian. Lanjut lagi dari Kak Dimas Radityo. Selamat siang Tika, udah lunch belum? Hai, selamat siang lagi Kak Dimas. Kebetulan belum lunch ya, karena gak tahu kenapa masih agak kenyang sih makan dimsum tadi. Tapi kamu gimana? Udah makan belum Kak Dimas? Mau request She Lawan Seven sederhana dan balik kita melawan dunia. Puterin ya, udah diputer ya tadi ya. Udah aku puterin duluan biar gak nunggu-nunggu lagi Kak Dimas. Semangat bertugas, salam juga buat sahabat KPSI, KDD, sobatku di Sanggar Teater Omah Jiwa. Dan temanku Teguh yang lagi main ke tempatku, moga makin kompak aja. Don't forget tuh selalu aktif, berpikir positif, kreatif dan optimis. Salam manis takkan habis, salam sayang tak akan hilang sayang. Terima kasih ya Tika cantik. Oh, thank you Kak Dimas. God bless you. God bless you juga. Makasih juga dari request lagu tadi, dua-duanya udah aku puterin ya. Oke, terus dari Kak April yang tadi cerita katanya lagi LDR sama pasangannya, semangat ya. Emang LDR tuh, kalau aku bukan tipe yang bisa LDR sih, jadi kayaknya akan sering ribut ya LDR. Tapi ya semoga baik-baik aja terus Kak April, kuncinya adalah komunikasi sih. Pokoknya kita tuh, karena kita makhluk sosial ya, jadi butuh komunikasi gitu. Jadi kalau komunikasinya baik, pasti hubungannya juga baik gitu. Semangat Kak April. Lanjut lagi. Dari kakak aku nih, my sister. Dari si Pirelli ya, Kakak Shirley Anjali. Kak Shirley emang libur ya hari ini? Libur ya? Siapa tahu malam gitu kan. Katanya parah. Tapi emang ya bukan kosong, cuman lebih ke banyak relay ya kalau di sore hari. Emang lebih santai sih sore jujur. Terus semangat Kak Tika, loh, makan siang dulu no. Gak ada yang ngajakin makan siang nih Kak Shirley. Kamu mau gak makan sama aku? Jangan lupa makan ya Kak Shirley, karena kita kan sama ya nasibnya ya. Kita tuh apa, Aslam Warrior ya. Jadi jangan lupa makan siang ya Kak Shirley Angeli ya, si Pirelli. Amin, baik-baik deh buat semua ya. Benar, baik-baik ya semua teman Pro 2. Mungkin yang lagi ada masalah, lagi sedih atau lagi ada sesuatu gitu kan. Semoga cepat selesai dan cepat happy-happy lagi ya. Tapi mungkin emang katanya sih, kata orang-orang tuh kita tuh bisa dibagi ke beberapa paths gitu loh. Jadi kayak ada di saat kita merasa senang gitu, terus nanti di pets yang lain kita tuh rasanya kayak kok jadi berantakan banget ya, like kok sedih banget ya, kok overwhelmed dan lain sebagainya, terus nanti senang lagi gitu ada. Jadi yaudah jalanin aja ya teman Pro 2 ya. Terus Kak Shirley hari ini libur ya, tadi ada juga yang nanyain Kak Shirley tadi, Kak Shirley-nya libur ya teman Pro 2. Nanti hari apa kita tunggu aja, pokoknya surprise gitu. Tuh, tetap ya. Emang sibuk ya Kak Shirley ya. Tapi hari ini ke kantor gak Kak Shirley? Kan ini lagi rame binrat kan. Lagi pada mau binrat-binratan nih hari ini. Tadi lagi cek sound di samping studio ya kan. Tapi dan tadi juga rame banget jujur di studio teman Pro 2. Karena kedatangan Bu Astrid tadi ya.
Dan banyak banget kan timnya, timnya Bu Astrid banyak, terus tadi banyak juga dari Pro 2, dari RRI juga banyak yang menemani. Jadi tadi rame banget teman Pro 2 di studio gitu. Oke deh Kak Shirley, terima kasih sudah join ya. Nanti kita makan siang bareng. Boleh dong, kapan ya kita makan siang bareng? Pengen deh, pengen sih sebenarnya. Kemarin makan siang kan bertiga sama Deswa dan Rama. Kemarin aku dikasih tahu sama Deswa sih. Emang ya rasanya udahlah Kak Shirley, ini mah jangan di on airin ya. Loh kok jadi masuk on air sih. Oke deh teman Pro 2, abis ini kita ke info entertainment. Apakah ada informasi yang lagi hype, yang lagi rame di dunia hiburan ini teman Pro 2? Boleh kasih tahu juga sama aku di 081327866966. Sambil request lagu juga boleh sampai nanti jam 3 sore.

Oke, teman Pro2, kita lanjut lagi kali ya di info entertainment kali ini. Tadi aku dapat spill juga dari teman Pro2 Catur. Thank you Kak Catur terkait Isyana Sarasvati, teman Pro2. Ada yang suka enggak sih? Aku sih suka ya, karena musikalitasnya bagus banget, teman Pro2. Jadi, infonya adalah Isyana Sarasvati membawa nama Indonesia ke Lollapalooza, teman Pro2. Keren banget. And of course, aku bacain dari rri.co.id. Oke deh, jadi Isyana Sarasvati, teman Pro2, resmi masuk dalam line up Lollapalooza India 2027 yang akan digelar pada 23 sampai 24 Januari 2027, teman Pro2, di Mahalaksmi Racecourse Mumbai. Ia juga akan tampil bersama sejumlah musisi internasional seperti Olivia Dean, Limp Bizkit, Cat's Eye, dan Fontaines DC, teman Pro2. Nah, Lollapalooza India 2027 sendiri, teman Pro2, kalau ada yang belum tahu ya, ini tuh merupakan edisi kelima festival tersebut dengan lebih dari 40 penampilan di 4 panggung. Jadi ini di India ya, teman Pro2. Di Mumbai. Nah, festival ini menghadirkan beragam genre musik mulai dari pop, rock, alternatif, hingga elektronik, serta musisi dari India dan berbagai negara, teman Pro2. Keren banget ya, Isyana bisa sampai sana loh, ya ampun, keren pol. Nah, keikutsertaan Isyana juga menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya untuk menuju panggung musik global, teman Pro2. Penampilannya juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan karya dan karakter musik Indonesia kepada penonton internasional, sekaligus juga nih, teman Pro2, menunjukkan semakin terbukanya peluang bagi musisi Indonesia ke panggung dunia. Sekarang luar biasa ya, musisi-musisi di Indonesia udah pada go internasional loh, teman Pro2. Jadi dulu tuh kayaknya untuk menjadi artis aja kan udah susah ya, jadi penyanyi ya. Ini ke ranah internasional tuh kayak wow, keren banget gitu loh, ya gak sih? Aku sih, menurut aku ini terlalu keren ya, Isyana boleh kali dibagi kerennya gitu kan. Oke deh, itu tadi info dari Isyana Sarasvati ya, teman Pro2. Oh, dan juga ya, dengan tampil di Lollapalooza India 2027 itu ya, teman Pro2 ya, Isyana Sarasvati juga tadi yang aku bilang ya, berpeluang memperkenalkan karya dan karakter musiknya kepada penonton. Terus nanti juga penampilannya pun bisa jadi salah satu momen yang patut dinantikan nih dalam perjalanan musik Indonesia menuju panggung global. Semoga next time banyak juga musisi-musisi Indonesia yang bisa seperti Isyana Sarasvati ya, teman Pro2, untuk menuju ke kancah internasional. Nah, event ini Lollapalooza India 2027 nanti awal tahun ya, teman Pro2, tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Siapa tahu kamu menantikan event ini, boleh kali kita nostalgia dulu kali ya, Isyana Sarasvati, lagu yang tetap dalam jiwa nih. Lagu lama tapi sampai sekarang masih memorable banget nih, teman Pro2.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Informasi terakhir di hari ini teman Pro 2, bareng aku mau kasih info seputar Abu Anak Krakatau teman Pro 2. Lagi happening juga ya berita gunung erupsi dari Abu Anak Krakatau, dari Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Semoga buat teman-teman yang terkena imbasnya, ataupun mungkin ada yang kena apa sih abu vulkanik ya? Ada yang kena abu vulkaniknya, semoga segera apa ya? Segera pulih ya teman Pro 2. Dan tapi sih kalau aku lihat di TikTok emang harus erupsi ya, karena kalau enggak mungkin bisa lebih bahaya dari sekarang ini, dari hari ini ya teman Pro 2. Tapi semoga yang dapat imbasnya semoga tetap sehat terus, pokoknya stay safe, jangan lupa pakai masker, pakai kacamata biar enggak masuk ke mata dan enggak menghirup si abu vulkaniknya, karena juga lumayan bahaya loh ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu selalu pakai masker, dan maskernya juga kalau bisa sih masker yang memang tebel dan memang melindungi ya teman Pro 2. Ya aku juga lihat di VT-VT tuh rumah-rumahnya pada baru 5 menit disapu udah berdebu lagi gitu ya. Nah, salah satu impact dari adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini teman Pro 2 adalah sejumlah bandara yang sempat tertunda ya. Operasional bandara sempat tertunda teman Pro 2, pada di-cancelin gitu ya. Yang lagi di luar mau ke Jakarta gitu, mau balik Jakarta atau baru mau ke Jakarta juga pada kena cancel ya teman Pro 2 ya. Cuman sekarang ini teman Pro 2 sejumlah bandara kembali beroperasi teman Pro 2. Finally ya, jadi buat kamu mungkin bisa kembali lagi beraktivitas teman Pro 2. Aktivitas penerbangan di sejumlah bandara yang sempat terganggu kemarin akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK mulai kembali normal nih teman Pro 2. Bandara-bandara tersebut juga dibuka secara bertahap sejak Selasa lalu ya. Pembukaan kembali dilakukan setelah evaluasi keselamatan penerbangan nasional menyatakan kondisi sudah memungkinkan nih untuk operasional. Nah, meski demikian, sejumlah ketentuan keselamatan masih tetap berkelanjutan, masih tetap diberlakukan juga ya tentang keselamatan ya teman Pro 2. Dan juga Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan teman Pro 2, operasional Bandara Soekarno-Hatta nih ya salah satunya, dan sejumlah bandara lain yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik kembali berjalan mulai Selasa, which is hari ini ya, ini Selasa ya. Oke, hari ini tanggal 8 September 2026 pukul 00:01 WIB teman Pro 2. Alhamdulillah, bersyukur juga ya karena bandara juga udah mulai beroperasi, dan semoga teman-teman yang mungkin pada masih PJJ segera bisa apa ya, bisa sekolah offline lagi, bisa kuliah offline lagi, pokoknya kegiatan seperti biasa ya teman Pro 2. Jangan lama-lama, jangan kayak waktu COVID gitu ya, itu agak sedih banget sih sebenarnya gitu. Ya pokoknya doa yang terbaik juga buat negeri kita teman Pro 2, buat Indonesia, semoga masalah yang ada di negeri ini semoga segera terselesaikan dan kita bisa hidup damai, tentram dan sejahtera ya. Jadi kita membantu juga nih biar Indonesia damai teman Pro 2 gitu. Adakah kamu yang masih terjebak di sana di luar, mungkin di luar area yang terdampak teman Pro 2 dan belum bisa flight? Boleh loh sambil di-spill, atau punya pengalaman nih tentang operasional pesawat teman Pro 2 yang sempat terganggu kemarin, mungkin boleh sambil di-spill bareng aku ya teman Pro 2. Masih ada waktu sedikit bareng Atika Harja, masih boleh kok request lagu sampai nanti jam 3 sore ya.

0: Sore-sore,
1: gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagih.

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah ngikutin aku dari tadi pagi jam 10 Teman Pro 2 sampai jam 3 sore ini ya kurang lebih. Dan terima kasih juga udah join di tadi Pro 2 Hitlist santai siang Teman Pro 2. Maaf-maaf kalau aku ada salah kata ya. See you again besok hari Teman Pro 2. Dan jangan lupa nonton Binang Radio RRI Surakarta 2026. Besok ada babak penyisihan dan juga babak final di malam hari jam 7.30 Teman Pro 2. Boleh kamu tonton langsung ke RRI Surakarta ya. Kalau gitu Atika Raharja pamit undur diri Teman Pro 2. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya semua. Bye-bye.

0: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Buat kamu sore hari ini, gimana kabarnya? Jumpa lagi bareng Desa Fitra di sini ya. Ini lagunya sebenarnya yang muterin Atika Raharja sih. Playlistnya si Tika tadi masih lanjut gitu loh teman Pro 2. Yap, kemarin abis jaga malam sama Desa Fitra ya. Dan kali ini berjumpa lagi di sore ceria di habitatnya Desa. Kok saya ketawanya ikut-ikut si satu itu ya, yang FYP-nya apa sih namanya, sederhana aja. Mungkin teman Pro 2 juga tahu ya, yang ketanya gitu lah. Gimana sih ketawanya? Iya sih, gak tahu kenapa lewat gitu loh. Dan apa ya, ngomongin siapa itu namanya kok aku lupa ya. Pokoknya yang itulah, yang kontennya sederhana aja gini. Padahal itu gak sederhana men gitu kan. Banyak yang ngikutin tapi beneran yang sederhana konten-kontennya gitu loh. Yang makan-makan di warteg lah dan lain sebagainya. Tapi dibikin, namanya tuh dibikin ke barat-baratan ini, di Inggris-Inggrisin gitu loh. Loh, kok gitu ya? Gimana? Sindrom. Iya kali ya, malah jadi sindrom teman Pro 2. Ay, tadi udah sama Atika Raharja ya, santai siang. Gimana kabar kamu di hari ini masuk ke, ini tanggal berapa? Tanggal 8, masuk ke minggu kedua ya Tik ya? Ya gak sih? Masuk minggu kedua gak sih? Masuk minggu kedua ya? Oke, minggu kedua di bulan ini, bulan September. Dan pastinya masih lama ya menuju akhir atau bulan depan gitu, karena baru aja masuk ke bulan September ya. Semoga di bulan ini lancar-lancar selalu ya, wishlist-wishlistnya bisa tercapai satu persatu gitu kan. Dan yang pasti selalu ditemani dengan Pro 2, karena Pro 2 selalu menjadi teman terbaik kamu. Entah dari pagi, santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Kemarin sempat lupa ya, di malam harinya. Oh kok di malam hari ini? Di malam hari kemarin itu kayak mau nyebut jaga pagi tuh apa ya namanya ya? Saking jarang nyebutnya, ternyata sepada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu, saking jarang nyebutnya ya, jadi agak lupa. Tapi sekarang udah ingat, ada sepada santai siang, sore ceria, dan dijaga malam nanti. Sama siapa? Pokoknya tungguin aja ya. Dan di jam segini teman Pro 2, seperti biasanya kita lanjut ke plat AD. Aku bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya buat kamu. Jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Enjoy teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang, nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Plat AD ya. Ini kenapa? Kenapa? Loh, katanya udah pamit tadi. Ini pengen join. Pengen join. Oh, tumben.
1: Asik. Kita socer lagi 9 detik.
0: Kenapa? Nggak, kenapa?
1: Tadi banyak yang tanya, Des, kenapa kok banyak tadi yang tanya? Kenapa kok kita dipisah terus gitu?
0: Kita lagi berantem sih tepatnya.
1: Tapi emang iya. Emang iya sih. Di sini aja kelihatan oke-oke aja, enggak tahu nanti.
0: Di balik itu berantem ya.
1: Iya, tapi kenapa kok kita dipisah?
0: Lagi pengen.
1: Gak ada, lu kira ini punya lu nih perusahaan.
0: Asal banget ya.
1: Asal banget.
0: Enggak, karena ada suatu hal aja gitu. Yang tidak terduga ya gitu. Makanya yang mengharuskan detik tuh di split. Karena memang di minggu-minggu ini juga lagi banyak acara. Rangkaian dari RRI Fest gitu ya, teman Pro 2. Dan kebetulan banget di Pat Ade aku pengen bahas kemarin Jalan
1: apa
0: Sehat
1: sih?
0: Kan.
1: Oh asik.
0: Nah, kayaknya ada kemarin belum dibahas deh. Iya gak sih? Dari RRI.co.id ya. Jadi kemarin minggu tanggal 6 September 2026 gimana sih? Ya udah gitu doang. Gitu doang.
1: Oh, lanjut dulu.
0: Gitu doang.
1: Iya.
0: Jadi di hari Minggu tanggal 6 September 2026 kemarin RRI Surakarta ya, ini mengadakan Jalan Sehat Teman Pro 2 dan menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 gitu ya. Jadi ada berapa ribu kemarin, Tik?
1: Kemarin sekitar 10 ribu.
0: Beneran, ini, oh iya
1: kalo,
0: ya.
1: Tahun lalu kan 5 ribu ya, tahun ini ya sekitar segituan lebih lah ya, bertambah lah Des.
0: Bertambah atau berkurang? Tapi kok kayaknya lebih ini ya?
1: Lebih sepi. Enggak sih, soalnya kalau kata aku entah kenapa tuh venue-nya yang tahun ini lebih luas gitu, gak tahu kenapa.
0: Oh,
1: lebih kayak
0: venue-nya lebih
1: menyebar
0: luas.
1: Orang-orang menyebar gitu loh. Kalau dulu kan kayak jadi satu pada numpuk gitu. Ini kayak pada nyebar gitu.
0: Oke, tapi tetap banyak ya. Jadi
1: banyak-banyak.
0: Mungkin ribuan warga ya ini ikutin Jalan Sehat RRI Fest 2026 kemarin Minggu teman Pro 2. Mungkin kamu jadi salah satunya yang ikut ya. Karena seru banget kemarin Minggu dari jam 6 kita standby di kantor ya di RRI Jakarta. Selesai itu kurang lebih jam 11 ya. Atau jam berapa sih?
1: 10 udah selesai.
0: Lebih itu.
1: Iya, hampir setengah 11 deh. Hampir
0: setengah 11.
1: Setengah 11
0: ya? Iya, setengah 11. Setengah 11 seru banget. Banyak rangkaian kegiatan juga, banyak door prize-nya juga, ya kan? Nah, ini Jalan Sehat ini dalam rangkaian peringatan HUT RRI ke-81 tahun dan kegiatan tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antara RRI, pemerintah, lalu pemangku kepentingan
1: stakeholder
0: lagi,
1: ya
0: stakeholder dan masyarakat sekitar Teman Pro 2. Nah, Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang mengusung semangat. Semangatnya apa? Ayo, temanya.
1: Semangat.
0: Kan MC kemarin. Coba.
1: Ah,
0: coba.
1: Itu dia, Des.
0: Gimana? Semangatnya apa?
1: Semangat temanya. Aksi.
0: Gimana? Coba. Gimana?
1: Semangat energi.
0: Gimana?
1: Apa
0: salah
1: ya?
0: Harmoni.
1: Harmoni.
0: Dalam.
1: Dalam negeri.
0: Dalam aksi.
1: Oh, halo nih.
0: Gimana deh ini? MC-nya
1: harmoni
0: lupa ya.
1: Dalam aksi.
0: Yes. Bersama.
1: Bersama.
0: Membangun
1: negeri. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Nah itu, dan kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Surakarta dan sekitarnya dengan penuh antusias ya kemarin. Adapun juga dari Kepala LPP RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dan menurutnya tingginya partisipasi masyarakat ini juga menjadi bukti ya bahwa semangat kebersamaan, kesehatan, dan gotong royong ini masih tumbuh kuat Teman Pro 2. Karena memang terlihat kemarin antusias dari warga sekitar sangat antusias,
1: banget,
0: semangat. Bahkan itu kan panas-panas ya.
1: Bener,
0: Kita pun juga kepanasan ya.
1: Des, ya, tau gak sih? Nih ya Teman Pro 2, aku kasih salah satu fun fact ya.
0: Kenapa?
1: Atas MC kemarin itu. Ini bisa, boleh dong diapresiasi effortnya.
0: Wih, keren banget luar biasa MC kita.
1: Tau gak sih? Kenapa? Aku tuh kan pulang MC gitu kan, aku tidur. Terus aku tuh mandi.
0: Oke.
1: Ya kan? Ternyata setelah aku lihat, buset Des,
0: buset.
1: Belang.
0: Langsung berasa ya?
1: Langsung belang, bener-bener garis.
0: Iya.
1: Dari situ aku langsung kayak, ya ampun, padahal gini, itu kan dari jam 6 sampai jam 10 lah ya,
0: jam
1: let's
0: 10,
1: say ya.
0: Yeah.
1: Itu kan matahari itu masih fine gitu loh, masih yang bukan
0: nyengat
1: banget. Nyengat kan? Tapi gila, bikin tanganku belang.
0: Merah gitu atau
1: langsung gimana? Kayak sunburn gitu awalnya. Oh. Terus sekarang gosong gitu.
0: Wow. Mana-mana coba.
1: Ya, ini pakai lengan panjang. Tapi udah aku lulurin.
0: Udah ya, langsung berubah
1: langsung.
0: Lagi ya?
1: Langsung.
0: Gitu ya, tapi keren.
1: Tapi iya sih, tapi aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak. Tadi aku lupa lagi.
0: Kenapa?
1: Mengucapkan terima kasih banyak buat antusiasme masyarakat setempat ya Desi ya. Yang udah ikut turut serta meramaikan RRI Fest 2026 Jalan Sehat kemarin tempat Pro 2. Aku gak nyangka ternyata antusiasmenya begitu luar biasa ya kan Des. Wah, selain karena emang dapat door prize, tapi ternyata mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir tuh menurut aku keren
0: itu
1: banget.
0: Josh, bener, ya
1: kan? Dan bener. Appreciate juga buat semua tim panitia dan semuanya PA, stage manager, terus MC, partner MC saya, terus tim panitia, Pak Adi dan lain-lain.
0: Yeah,
1: aduh itu keren banget kemarin Jalan Sehat kemarin lancar.
0: Lancar alhamdulillah ya. Dan pastinya banyak. Masih ada rangkaian selanjutnya sih, tapi mungkin untuk internal ya.
1: Oh iya. Ya,
0: nanti
1: Bintang Radio tuh bisa kok.
0: Oh iya, Bintang Radio juga menjadi salah satu rangkaian RRI Fest ya.
1: Yoi,
0: jadi
1: betul.
0: Sekarang tuh masuk gitu ya. Tahun lalu kayaknya setelah RRI Fest selesai baru Bintang Radio. Kalau di tahun ini masuk menjadi salah satu rangkaian di RRI Fest 2026 tuh. Dan kapan Bintang Radio?
1: Nah teman Pro 2 untuk Bintang Radio itu besok ini banget ya, hari Rabu tanggal 9 ya.
0: Tanggal 9.
1: 9 September 2026 teman Pro 2 ada di bagi dua ya. Babak penyisihan dan juga babak final. Babak penyisihan mulai jam berapa Des?
0: 9 kali ya?
1: 9 pagi mungkin. Yes, di lobi timur RRI Surakarta. Dan kalau mau nonton finalnya langsung aja di auditorium Sarsito Mangunkusumo jam 7.30.
0: Wah, gak sabar gitu, nih, besok
1: sabar
0: banget
1: deh.
0: Ya.
1: Siapa yang akan jadi bintang radio tahun ini Des?
0: Wis.
1: Aku.
0: Kamu kan gak ikut? Ini.
1: Benar.
0: Iya.
1: Kita semua bertugas ya pokoknya.
0: Kita semua bertugas.
1: Benar.
0: Nah, lanjut lagi masih membahas Jalan Sehat kemarin juga diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, yaitu Ibu Lucia Sari Murniati. Ini juga membacakan sambutan Wali Kota Surakarta mengapresiasi penyelenggaraan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Dan RRI juga dinilai ya, teman Pro 2 telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang untuk memperkuat persatuan masyarakat. Dan kemarin juga dihadiri juga oleh Ibu Wawali.
1: Wawali
0: Ibu
1: juga
0: Astrid,
1: bener
0: ya.
1: Banget. Pokoknya kemarin banyak ini ya Des ya. Banyak teman-teman dari stakeholder lah ya pokoknya ya. Mulai dari ada Ibu Wawali, ada juga perwakilan dari Wali Kota Surakarta
0: banyak,
1: juga.
0: Betul.
1: Terus ada dari Dispora ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, banyak banget ya teman-teman.
0: Dan nantinya hari Senin ya, tanggal 11 itu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional teman-teman produksi.
1: Makanya
0: RRI Surakarta ternyata sudah 81 tahun tidak berasa ya, sudah mengudara. Dan kita mungkin generasi-generasi baru ya Tika ya.
1: Benar, kita benar-benar new generation sih kalau bisa dibilang nih kayak RRI new generation adalah kita sih.
0: Iya, wah seru banget teman Pro 2 deh. Semoga nanti tahun depan Jalan Sehat RRI Surakarta masih terus berlanjut ya
1: makin
0: tiap
1: rame.
0: Tahunnya dan makin rame hadiahnya. Ini makin rame apanya? Makin rame hadiahnya. Makin rame warganya yang antusias dari warga, hadiahnya juga makin wah ya. Doakan saja lancar teman Pro 2. See you lagi
1: nanti siapa ya. Tahu Jalan Sehatnya di Stadion Manahan. Muterin Manahan.
0: Jauh. Oke deh teman Pro 2, itu tadi ya masih membahas Jalan Sehat. Semoga tahun depan kita jumpa lagi di RRI Surakarta.
1: Amin.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapatkan dukungan distribusi internasional dari Berenson ENA dan akan ditawarkan kepada pembeli global di Toronto Film Festival pada bulan September 2026. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 dan menjadi prequel yang mengungkap asal-usul sekte serta kutukan dalam dua film sebelumnya. Cerita dimulai Teman Pro 2 dari wabah histeria massal di Strasbourg pada 1518, kemudian berlanjut ke mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Diproduksi Rapi Films, film ini menjadi proyek ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua dan penggunaan 7 bahasa.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari dunia hiburan, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati mengumumkan jajaran pemain seperti Teuku Rifnu Wicana, Alex Abbad, Nita Gunawan, Tika Pangabean, hingga Chico Kurniawan. Dan film ini Teman Pro 2 diadaptasi dari novel karya Brian Krishna, diproduksi Sinergi Pictures dan Band Film. Kisahnya Teman Pro 2 tentang seorang pria di titik terendah hidup yang ingin menikmati mie ayam sebelum mengakhiri segalanya. Namun, perjalanan itu justru mengubah sudut pandangnya. Dan cerita bertema kesehatan mental ini diharapkan menghadirkan emosi kuat seperti versi novelnya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, tepat pukul 16.17 ya seperti biasanya. Waktunya kita update info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore dengan rekan siapa?
2: Selamat sore, saya dari Rekan Siwi di sana.
1: Baik rekan Akasiwi, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Kami dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta kembali hadir menyampaikan informasi kondisi lalu lintas di wilayah Kota Surakarta. Berdasarkan hasil pantauan CCTV ATCS pada sore hari ini, hari Senin 8 September 2006 pukul 16.15, secara umum kondisi lalu lintas Kota Surakarta terpantau lancar hingga ramai lancar. Memasuki jam sore hari, volume kendaraan meningkat di sejumlah ruas jalan utama. Namun sampai dengan saat ini arus lalu lintas masih bergerak dengan baik. Kami memastikan mulai dari Kleco menuju Simpang Tiga Kerten, arus kendaraan terpantau ramai lancar, volume kendaraan didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Terdapat antrian pendek di beberapa persimpangan saat memasuki fase lampu merah, namun secara umum masih dalam kondisi terkendali. Selanjutnya, untuk kawasan Tugu Makuto sampai dengan Simpang Makobrimob, arus lalu lintas dari kedua arah terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan kecepatan sedang dan belum terlihat adanya kepadatan yang berarti. Kemudian untuk jalan Slamet Priadi, khususnya dari Purwosari menuju Bundaran Gradak, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di beberapa titik persimpangan di antaranya Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman, hingga Bundaran Gradak. Balik ke Jalan Veteran, mulai dari Tipes menuju Simpang Batu Rono, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan masih bergerak dengan baik, antrian pendek masih terjadi di beberapa persimpangan ketika memasuki fase lampu merah, namun belum terdapat kepadatan yang signifikan. Selanjutnya, di Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Batu Rono menuju Simpang Balong, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan cukup baik. Untuk Jalan Yosudarso mulai dari Simpang Pandawo menuju Nonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar hingga ramai lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan baik. Kemudian di Jalan Pesisir Katamso mulai dari Simpang 4 Panggung menuju kawasan Mojosongo, kondisi lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Selanjutnya untuk jalur Ring Road dan kawasan Juruk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari Kota Surakarta menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang dan sampai saat ini masih dalam kondisi terkendali. Nomor 2, itulah informasi kondisi lalu lintas di Kota Surakarta berdasarkan pemantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami mengingatkan sore hari merupakan waktu meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga keselamatan dalam perjalanan. Bagi pengendara sepeda motor, selalu gunakan helm dan pastikan terpasang dengan benar. Bagi pengemudi kendaraan roda 4, gunakan sapu keselamatan. Tetap fokus berkendara, hindari penggunaan telepon genggam saat kendaraan berjalan. Patuhi rambu dan marka jalan, serta ikuti arahan petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas di lapangan. Dan apabila kondisi lalu lintas mulai melambat, tidak perlu terburu-buru. Tetap tenang, jaga jarak, dan berikan kesempatan kepada pengguna jalan lainnya. Karena di jalan raya kita sendirian. Keselamatan kita juga menjadi bagian dari keselamatan pengguna jalan yang lain. Demikian, traffic report Kota Surakarta dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan sore ini berjalan lancar, aman, nyaman, hingga sampai tujuan. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat melanjutkan perjalanan, tetap tertib, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Karena tetap lalu lintas adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Tetap lalu lintas seni budaya Wong Solo yang berkelas. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih rekan Rakasiwi atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan gak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

0: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

Masuk lagi teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Deswa Fitra dong ya. Tadi siang di santai siang udah bareng Atika Raharja ditemenin dengan Detik. Tapi pisah segmen dulu, pisah depart gitu ya. Kalau aku di sore dan aku mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp dari Ninda ya, yang ternyata sudah join ke WhatsApp kita di 081-327-866-966. Dan pastinya buat kamu yang pengen join juga, pengen apa ya, sekedar cerita atau curhat atau pengen request lagu aja, boleh teman Pro 2. Sore hari ini pengen dengerin lagu apa nih, diputerin lagu apa nih, langsung aja cus. Nanti ketik aja nama musisi sama judul lagunya begitu. Nah, dari Ninda ini request lagu Sumpah Mati ya, dari Selena Grace. Dan by the way, harapan kakak di ultah RRI apa dan buat RRI kedepannya? Oh, harapan aku untuk ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ini, semoga selalu jaya, selalu mengudara, dan nanti tambah apa ya, selalu berinovasi. Karena kan dari radio terestrial biasa kita pindah ke sosial media, pokoknya nanti kita mengikuti teknologi, mengikuti zaman dan lain sebagainya. Dan pastinya regenerasi ya, dengan mungkin penyiar-penyiar atau pegawai-pegawai dari Gen Z, anak-anak muda sekarang. Begitu Ninda, amin. Nanti kita doakan ya, selalu lancar RRI Surakarta, RRI seluruh Indonesia, selalu jaya juga ya. Thank you. Terus dari Ninda ini, Deswa. Oh, ini cuma informasi aja ya, Deswa katanya sponsor Abang None Jakarta itu ternyata adalah salah satu perusahaan taksi atau bis ini ya. Begitu katanya jalan-jalan dari Monas ke Kota Tua. Wih, seru banget ya. Oke, thank you Ninda. Lagunya nanti aku puterin dulu. Coba aku cariin ya, Sumpah Mati. Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini biasanya di request sama Ninda juga. Tapi waktu itu Ninda juga akhir-akhir ini jarang request ya. Dan ternyata ini request lagi teman Pro 2. Oke deh, langsung aku puterin aja kali ya. Dan pastinya teman Pro 2, aku di sini nanti bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam ya. Tapi jam 7-nya akan ada music live chat begitu dari Pro 2 Jakarta. Jadi stay aja. Nanti aku bakal kasih info juga buat kamu di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. 2. Suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. 3. Suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. 4. Mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. 5. Tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1-3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining

0: di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yoi teman produa, gimana teman produa sore hari ini, masih semangat atau sudah lemas, sudah loyo? Tadi udah pulang kerja kali ya, pulang sekolah, pulang kerja, waktunya istirahat. Tapi ya badan harus tetap semangat gitu kan, karena masih minggu kedua dan masih hari Selasa. Nanti menuju weekendnya masih beberapa hari lagi ya, jadi masih agak panjang perjalanan ini. Jadi harus semangat terus teman produa. Nah, yang bikin kamu semangat mungkin kamu bisa nonton film kali ya, film-film yang akhir-akhir ini juga rilis, film terbaru 2026. Kemarin baru aja ada filmnya Backrooms ya, Backrooms. Wih, ada bunyi gitu. Ada bunyi. Kenapa, Tik? Kenapa, Tik? Oh, belum pulang, Tika. Tika mau sore ceria. Sore ceria. Ayo, iya, ini boleh. Boleh sini. Oke, hati-hati Tika Raharja ya, yang baru saja OTW pulang ke... Pulang ke mana, Tik? Pulang ke rumah ya? Ke mana? Udahlah. Yo, hati-hati. Ya, hati-hati Tika Raharja. Oke, thank you. Nah, tadi lanjut lagi, sampai mana ya? Oh, Backrooms, kemarin abis nonton Backrooms, gimana? Yang sudah nonton Backrooms, siapa aja teman pro 2, filmnya kayak gimana? Bikin pusing kah atau bikin apakah ya? Karena ada info bahwa Backrooms 2, aduh Backrooms 2 aja nih, aduh. Jadi ya, mungkin sebelumnya teman pro 2, bagi kamu yang sempat dibuat paranoid sama lorong kuning tanpa ujung itu yang ada di dalam film Backrooms, sepertinya mimpi buruk itu belum selesai karena Backrooms 2, Backrooms 2 ini dilaporkan resmi bakal digarap teman berdua. Bah. Dan gongnya ya, Kane Parsons ini adalah seorang filmmaker muda yang ikut mengubah lorong-lorong kuning misterius itu jadi fenomena horor di internet, bakal kembali duduk di kursi sutradara lagi. Sutradara lagi ya. Ah, keren. Nah, Parson ini ya teman pro 2 telah merampungkan kesepakatannya dengan A24 untuk menyutradarai film kedua Backrooms. Meski A24 ini belum memberikan pengumuman resmi ya, tapi laporan tersebut menyebutkan bahwa konfirmasi proyek ini disebut iminan atau tinggal menunggu waktu saja. Dan untuk saat ini, detail produksinya masih dirahasiakan nih. Mulai dari jadwal syutingnya kapan, jajaran cast-nya siapa aja, hingga target perilisannya kapan juga masih rahasia teman produa. Tapi sebelumnya Deadline ini juga sempat melaporkan bahwa sang sutradara sedang mencari screenwriting collaborator ya untuk sequel ini. Mungkin ada yang minat. Mungkin ada yang kenal sama Parson gitu ya, bisa lobby-lobby gitu kan menjadi screenwritingnya. Siapa tahu gitu kan. Nah, meski begitu, tentu ini bisa terlihat kalau A24 merasa masih adanya potensi besar dari dunia Backrooms ini teman produa. Nah, film pertamanya yang dirilis di tahun ini sukses besar dengan tercatat sebagai film terlaris studio independen dengan budget sekitar 10 juta US dollar, dan Backrooms ini berhasil meraup kurang lebih sebanyak 394 juta US dollar secara global teman produa. Wow, dan dengan hal itu menjadikannya salah satu box office surprise yang otomatis membuka jalan untuk sequel ini. Aduh. Nah, bagi kamu yang suka Backrooms pertama, yang film baru juga gitu ya, dan kepo nanti Backrooms kedua gimana, intinya udah resmi bakal digarap, tinggal menunggu waktu saja, dan nanti untuk perilisannya ditunggu aja ya teman-teman, infonya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Gunung Anak Krakatau ya, teman Pro 2 yang kemarin akhir-akhir ini viral gitu ya, dan beberapa gunung lainnya yang ikut erupsi juga hampir secara bersamaan. Tapi saat ini ada kabar yang agak menenangkan sih kayaknya, atau gimana ya, karena ada kemarin beberapa dari musisi, artis dan lain sebagainya yang katanya penerbangan, flight-nya itu dibatalin semua gitu kan, karena situasi yang tidak memungkinkan gitu ya untuk penerbangan dilanjutkan. Dan saat ini aku dapat info juga bahwa bandara di Indonesia termasuk ada 5 bandara di bawah wilayah kerja kantor otoritas bandar udara wilayah 1 ini katanya kembali melayani penerbangan mulai hari ini, teman Pro 2. Mulai tanggal 8 September hari ini, setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2. Nah, 5 bandara tersebut ini adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, dan Bandara Pondok Cabe, teman Pro 2. Nah, dibukanya kembali 5 bandara ini jadi langkah awal ya pemulihan layanan penerbangan di sejumlah wilayah yang sebelumnya sempat terganggu nih. Nah, melansir dari salah satu media juga ya, teman Pro 2, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Husein Sastranegara ini kembali beroperasi sejak pukul 00:01 waktu Indonesia Barat begitu. Dan sementara Bandara Budiarto Curug dan Pondok Cabe ini menyusul dibuka pada pukul 02:25 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Pengumuman ini pembukaan disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta di hari Selasa dini hari. Meski sudah kembali dibuka ya, kondisi penerbangan belum sepenuhnya kembali normal, teman Pro 2. Nah, lewat akun resminya Soekarno-Hatta Airport, ini mengingatkan juga bahwa maskapai masih melakukan penyesuaian jadwal dan kesiapan operasional setelah sejumlah penerbangan ini sebelumnya mengalami perubahan hingga pembatalan akibat abu vulkanik. Dan meski begitu, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung dengan pemantauan badan pemerintah secara ketat, teman Pro 2. Dengan bandara yang kembali beroperasi, semoga jadi tanda baik ya untuk mungkin proses pemulihan, mulai pulih semuanya dan lain sebagainya, dan terkhusus bagi Indonesia kita tercinta, karena ya yang kita tahu akhir-akhir ini banyak banget bencana yang melanda begitu ya, dari gempa bumi, kebakaran hutan, lalu sekarang erupsi gunung, kayak banyak banget, aduh, jadi sedih juga melihat situasi Indonesia zaman sekarang, kok zaman sekarang, Indonesia saat ini gitu ya, karena memang ada bencana-bencana yang melanda. Dan semoga dengan adanya pemulihan ini, teman Pro 2 bisa membuat ya semua wilayah ini juga pulih, menandakan wilayah-wilayah tertentu juga pulih, dan bagi korban bencana juga semoga diberi kesabaran, ketabahan, dan nantinya semoga segera pulih juga. Ya pokoknya semuanya segera pulih ya, kita gak mau juga lama-lama di fase atau di keadaan Indonesia yang begini gitu kan, kita juga ikut sedih. Kayak bukan cuma juga sih, ada beberapa bencana yang bisa menyebabkan semua planning kita, rencana kita, entah itu dari acara, penerbangan dan lain sebagainya, itu juga batal semua, kacau gitu kan, jadi merusak semuanya. Ya semoga segera pulih aja doanya buat kita semua, dan buat kamu juga selalu stay safe aja. Kalau misal ada apa ya, asap, debu dan lain sebagainya, pakai masker juga gitu kan. Tadi beberapa menit yang lalu kayaknya gitu ya, si Atika Raharja kan OTW entah kemana gitu kan, tiba-tiba dia ngirimin foto sedang OTW di jalan. Dia ngirimin, katanya captionnya gini, tiba-tiba kacaku berdebu banget, ini kena abu apa gimana sih gitu kan. Apakah iya, teman Pro 2, sudah sampai sini kah abunya gitu kan, karena memang beberapa info katanya Gunung Merapi juga dan lain sebagainya gitu ya. Entah gimana, ya pokoknya stay safe aja, pakai masker untuk mengantisipasi, jangan sampai kita sesak nafas, pokoknya kita saling jaga, saling mengingatkan, pokoknya ingetin juga
orang terdekat kamu, pacar kamu, mungkin pasangan kamu, istri, suami, keluarga, saudara, adik, kakak, pakde, bude, dan lain sebagainya gitu ya, orang-orang terdekat, ingetin selalu jaga kesehatan, selalu antisipasi. Kalau misal Indonesia lagi gak baik-baik aja, suasana lagi gak baik-baik aja, pakai masker, pakai jaket, pakai apa, pokoknya yang komplit ya teman Pro 2. Semoga nanti juga segera pulih semuanya, amin. Dan pastinya teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Tapi jam 7-nya jazz music dulu. Tapi sebelum itu kita nanti akan ada break azan maghrib ya. Itu pukul 17:38 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi nanti kita see you lagi mungkin sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Atau ya sekitar pukul segitu ya. Nanti kita lanjut lagi ke batik, bahas tingkah dan karya anak muda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: Yes, yo teman Pro2, kita lanjut lagi. Masih di Sore Ceria barengan sama Deswa Fitra ya. Sampai nanti jam 7 malam. Gimana teman Pro2, aktivitas kamu hari ini? Boleh dong cerita-cerita ya. Tadi seharian ngapain aja nih? Dari mungkin bagi yang sekolah gitu kan. Sekolah, kalau yang kerja-kerja, ada cerita unik apa gitu loh di hari Selasa ini teman Pro2? Bener ya hari Selasa ya? Sampai lupa hari loh, gimana deh ya. Dan pastinya buat kamu yang pengen request lagu, pengen cerita update situation, update apa ya, update aktivitas kamu di petang hari ini lagi ngapain nih teman Pro2 jam-jam segini ya. Kalau aku sih lagi memantau siapa aja yang lewat di studio. Ngapain gitu kan. Tapi kalau ngomongin di studio sini, samping studio kita, tepat di samping, karena studio Pro2 ini kan memang kalau di posisi dari gerbang lobi timur RRI Surakarta paling depan gitu ya, memang menyamping. Paling samping kanan adalah studio Pro2, tengah Pro1, dan paling kiri, paling ujung itu adalah Pro4. Dan memang paling ujung depan kalau Pro2 ya, dari gerbang lobi timur RRI Surakarta. Dan di lobi timur RRI Surakarta ini sudah dipersiapkan banyak kursi, banyak meja, dan persiapan untuk apa? Pastinya untuk besok ya, karena besok akan ada Bintang Radio. Nah ini nih yang tiap tahunnya ditunggu-tunggu juga, selain Jalan Sehat ya. Siapa dari kamu yang sudah mendaftar sebagai kontestan dari audisi Bintang Radio besok? Karena memang udah hamin satu ya, besok banget. Ini dari infonya hari Rabu 9 September 2026, yaitu besok audisi dimulai pukul berapa ini? Bentar. Pukul 9, jam 9 pagi sampai selesai di lobi timur RRI Surakarta. Nah nanti dilanjutkan lagi audisi berapa lama ya biasanya? Entah ini pesertanya berapa banyak, aku kurang tahu juga ya. Tapi kayaknya cukup banyak juga. Jadi dimulainya dari pagi jam 9, nah nanti selesainya entah sampai jam berapa, entah selesainya sampai sore kita juga gak tahu. Tapi nanti finalnya, kalau di jadwal sesuai rundown ini ya, ini pukul 19.30 WIB, berarti sekitar setengah 8 malam ini sudah memasuki final ya. Tapi tempatnya bukan di lobi timur lagi, tempatnya sudah pindah ke Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta teman Pro2. Aduh, asik banget, gak sabar nih buat nunggu besok audisi. Besok aku juga masuk sih, jadi kemungkinan masih bisa lah lihat-lihat para kontestan ini sedang audisi gitu kan, entah yang rame-rame begitu. Aduh, asik banget gak sih dari pagi nungguin terus satu persatu. Kalau tahun lalu tuh konsepnya ini di dalam studio ya audisinya, jadi kita on airin juga, kita masukin ke radio. Gimana masukin ke radio? Unik banget gitu ya, jadi langsung dari radio juga bisa gitu kan. Tapi kalau untuk besok aku masih kurang tahu ya, karena memang audisinya di lobi timur, jadi di luar studio. Beda konsepnya dengan tahun lalu, yang dimana para kontestan ini yang audisi satu persatu masuk ke studio dan live juga pastinya di YouTube gitu kan. Ya begitulah teman Pro2. Tapi kalau untuk finalnya pasti selalu di auditorium gitu, karena memang tempatnya yang lebih luas juga dan lebih nyaman gitu kan. Buat yang belum nyobain ke auditorium, silahkan datang aja besok ya buat nonton para kontestan ini. Dan kita tunggu siapa yang akan menjadi pemenangnya, siapa yang akan menjadi Bintang Radio 2026 gitu kan, mewakili RRI Surakarta. Nantinya kita tunggu besok teman Pro2. Jangan lewatin ya, besok tonton aja. Mungkin pengen nonton dari jam 9 juga boleh. Atau pengen nonton finalnya aja juga oke kok teman Pro2, bebas. Jadi terbukalah untuk kamu warga Surakarta buat teman Pro 2 gitu kan untuk menonton besok. Dan nanti juga infonya kalau malam hari ini sebenarnya RRI Surakarta juga ada ini ya, ada acara sepertinya. Aku cek dulu tadi dari infonya dari Pro 4, story-nya Pro 4 gitu ya. Katanya ada pagelaran wayang orang nanti ya. Harmoni Tradisi dan Akademisi. Oh begitu ya, Dharma Putra. Nanti jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 8 kayak biasanya ya, 8 September, benar hari ini Selasa. Ah itu, kamu mungkin bisa datang juga teman Pro 2. Eh rame banget ya Pro 2 acaranya ya minggu ini, apalagi sibuk-sibuknya kayaknya. Kemarin abis salam sehat, terus bintang radio gitu kan. Dan nantinya juga ada acara Hari Radio, pastinya upacara dan lain sebagainya, penyulutan obor dan lain sebagainya. Wah seru banget sih tiap tahunnya, keren banget. Oke deh, dan pastinya nanti aku temenin sampai jam 7. Buat kamu yang pengen request lagu, langsung drop aja ya requestan lagu dari kamu ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-866-966. Aku puterin lagu dulu deh buat temenin kamu di sore hari ini. Enaknya lagu apa ya teman Pro 2?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Nona teman produknya berulah lagi nih. Berulah yang gimana nih? Enggak yang gimana-gimana kok. Ulahnya negatif, bukan negatif, gimana sih? Positif ya. Karena ada album baru yang segera dirilis oleh Nona ya. Album Island Girl ini segera rilis. Dan Nona ini gelar pop-up experience di Blok M. Ya, begitu teman produknya. Siapa sih yang enggak kenal Nona gitu kan? Girl group asal Indonesia yang akhir-akhir ini boom gitu ya. Boom, bombastis gitu. Nah, ini resmi merayakan perilisan album debut mereka yang judulnya adalah Island Girl. Widih, dari judulnya aja wah cakep ya, Island Girl gitu. Yang akan dirilis di tanggal 18 September 2026. Nah, ini tanggal berapa? Ini tanggal 8, berarti 10 hari lagi ini bakalan rilis albumnya Island Girl ini lewat album rilis pop-up experience 92. Nah, acara ini akan digelar di Nirmana Valtehan, bener gak sih teman produk bacaku ya, correct me if I'm wrong ya, di Nirmana Valtehan Blok M Jakarta. Dan ini acara ini akan digelar selama 2 hari, nah puas gak tuh 2 hari ya, yaitu di tanggal 19 hingga 20 Septembernya di tahun 2026. Jadi 18-nya itu rilis gitu ya. Terus acaranya digelarnya di Nirmana tadi, di Blok M selama 2 hari. Setelahnya itu 19 hingga 20 September 2026. Nah, untuk album ini berisi 15 lagu yang menjadi debut penuh pertamanya si Nona ini. Setelah sebelumnya juga udah sempet merilis lagu ya, sejumlah single ya. Termasuk salah satunya Hong gitu di akhir Juli 2026 begitu. Sebelumnya lagi, beberapa bulan sebelumnya itu juga Rollerblade, ya kan teman produknya. Kayak, kok ini kayak berdempetan gitu ya. Akhir-akhir ini tuh duar-duar-duar-duar, bum-bum-bum-bum gini. Si Nona selalu berulah terus ya. Selalu ada aja info terbarunya, info terupdate-nya. Dan kali ini bakalan rilis album baru gitu ya di tanggal dalam, gimana sih, oblibet banget ya, di tanggal 18 September 2026. Nanti ditunggu aja ya bagi kamu pecinta fans-fansnya Nona, girl group asal Indonesia yang ini kayak bukan orang Indonesia jujur. Kayak bukan orang Indonesia, kayak orang luar gitu deh si Nona ini ya. Tapi cakep-cakep sih, dan lagunya, walaupun memang lagunya itu gak yang lama-lama banget, si Rollerblade kalau gak salah itu di bawah 2 menit ya, kurang lebih 1 menit lebih 50 detik maybe, ya kan. Kalau si Hong ini lagunya 2 menitan, 2 menit lebih 15 detik kalau gak salah gitu teman produa. Nah, kalau nanti album-album selanjutnya, lagu-lagu selanjutnya ini kira-kira seperti apa ya, pokoknya tungguin aja nanti di tanggal 18 September itu rilis album Island Girl, isinya 15 lagu nih. Yaudah, dengerin dulu ya lagu sebelumnya ini yang udah dirilis aja gitu ya, lagu terbaru dari Nona yaitu Hong teman produk.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Listen.

Yes, teman berdua sudah di penghujung waktu ya. Waktu apa ya? Waktu aku pamit maksudnya, karena abis ini sudah jam 19. Ini tepat pukul 18.59, 1 menit lagi menuju jam 7 malam atau jam 19 WIB, yang menandakan abis ini dilanjutin sama MLC Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta, dan nanti akan ada layar kaca di sana ya, di Jakarta, plus bareng dengan hostnya dong. Nanti hostnya ada duo ya, ada Edit dan Elan, sepertinya begitu, harusnya sih duo kalau dari flyernya ya, begitu teman Pro 2. Jadi dilanjutin sama mereka ya di Jakarta, bareng Pro 2 Jakarta sampai nanti jam 8, dan nanti pastinya lanjut lagi di Jaga Malam bareng JJ Magenta sih harusnya ya. Harusnya begitu. Nanti nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan untuk itu teman Pro 2, aku pamit sampai di sini aja. Thank you banget yang udah setia dengerin Pro 2 Surakarta. Dan buat kamu yang masih pengen request, nanti lanjut lagi di Jaga Malam. Stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.

0: Malaysia. Ini dia Music Lounge.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa.
1: Yo, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
2: Yo,
1: ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
2: Betul
1: kamu.
2: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
1: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol.
2: Asik.
1: Barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
2: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah
2: sebuah band berarti.
1: Sebuah band.
2: Sebuah band atau sekelompok manusia.

0: bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
1: Betul, kita bakal bercengkrama.
0: Asik.
1: Satu jam ke depan ya.
0: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga. Yo, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
0: Nah,
1: itu gimana tuh?
0: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: what you Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produksi seluruh Indonesia,
0: yes.
1: Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita datang kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Amin sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih.
1: Ramean berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini. Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh iya. Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
4: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah.
1: Oh,
0: ya.
1: Bang Rizky.
5: Dari kantor sih. Oh,
0: bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Indah dong.
0: Yeah. Wah, Pondok Indah.
1: Kasih
5: Pondok Indah dong.
1: Pondok Indah.
5: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
5: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
5: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
5: Morai.
1: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Backstory-nya gimana?
2: Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar. Lu juga, Bro.
2: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk, gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi.
1: Oh, suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Suggestion ya.
0: Oke.
2: Benar.
4: Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari Langkat nih. Lembang.
1: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
4: Langkat identik pisang.
0: Oh iya benar. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: yang mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Latar. Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
1: Kalau lu apa Dit?
0: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue gak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Okay. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
2: Iya, kurang lebih itu
0: ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin
2: ya, karena untuk konsumsi publik. Yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar. Iya, iya.
2: Benar-benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan itu. Harus.
5: Kita pakai jalur langit aja. Iya,
1: betul. Boleh.
2: Jalur darat di trabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari.
0: Salah.
2: Oke, kabar eh. Apa malam?
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah
1: bagus.
0: Sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang. Kenapa bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dundutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai. Habis itu baru workshop tuh. Habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
3: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya malah kita...
3: Sini dong ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah, tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Kenapa? Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya sama yang
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Iya. Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya. Wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh, ada siapa tuh Lan?
1: Ada dari siapa, Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
2: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
4: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya. Oke. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
4: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
4: Iya.
1: Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak, gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Ya, coba siapa mau nambahin, silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
5: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
4: Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Enggak mau, coba.
0: Mau, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
6: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
6: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban pamungkas
0: masih,
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
3: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin. Benar.
5: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
5: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21
0: kan. Salah. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
5: Itu dana produksi kita dari situ.
4: Kita yang danain mereka ya.
5: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
4: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
4: Radio udah ada belum?
0: Udah
4: kan.
1: Tadi udah kita play.
4: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo
4: FM Indonesia. Hi guys, request guys.
0: Ya, kalau MV, bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
4: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
5: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
4: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
5: Ajak gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
4: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
4: Layar kaca. YouTube-nya layar kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
4: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
4: Boleh promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi layar kaca.
0: Benar.
4: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
7: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
1: Agung Suwibowo.
0: Itu dia. Boleh. Mau dipotong satu-satu?
4: Ya, satu-satu.
1: Boleh dong.
0: Boleh cek di mana?
5: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
1: Oke, bangau.
6: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
4: Saya more underscore luas.
1: Nah, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal sering nih
1: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
4: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
4: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Girl group asal Indonesia, Nona, resmi merayakan perilisan album debut mereka yang bertajuk Island Girl yang akan dirilis pada tanggal 18 September 2026 lewat album rilis Pop-Up Experience. Acara ini teman Pro 2 akan digelar di Nirmana Valatehan Blok M Jakarta selama 2 hari, yaitu tanggal 19 hingga 20 September 2026. Album ini teman Pro 2 berisi 15 lagu yang menjadi debut penuh pertama Nona setelah sebelumnya merilis sejumlah single terbaru, termasuk Hong pada akhir Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya teman Pro 2, Ken Parson dilaporkan akan kembali menyutradarai Backrooms 2 atau Backrooms 2 setelah merampungkan kesepakatan dengan A24. Meski belum diumumkan resmi, proyek ini disebut segera dikonfirmasi, sementara detail seperti jadwal syuting, cast, dan perilisan masih dirahasiakan. Sequel ini teman Pro 2 menjadi bukti A24 masih melihat potensi besar dari dunia Backrooms. Film pertamanya sukses besar dengan pendapatan sekitar $394 juta secara global dari budget sebesar $10 juta, sekaligus menjadi film terlaris studio independen tersebut.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Selamat malam teman Pro 2. Bertemu lagi dengan Jaja Magenta di Jaga Malam-malam hari ini. Ada perunggu dengan 33 kali. Kenapa bre di malam hari ini kok agak bisik-bisik? Karena jujur di RI Surakarta lagi rame banget ya teman Pro 2 di malam hari ini. Ada pagelaran wayang orang ya. Jadi buat kamu silahkan langsung aja. Atau mungkin tadi aku juga dapat update sih ya dari story-story teman-teman RI Surakarta. Kalau ternyata rame banget. Sampai tempat duduk di auditorium Sarsito Mangunkusumo itu sampai ada yang lesean ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton langsung kesini ya silahkan. Tapi ini sangat rame, jujur respect ya untuk seluruh penonton yang sudah hadir di malam Rabu, di hari Selasa ini ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau nonton pertunjukan wayang orang dari rumah bisa banget, langsung aja ke YouTube RRI Surakarta atau bisa streaming juga di 95,2 FM Pro 4 RRI Surakarta. DJ Magenta sampai jam 12 malam menemani kamu. Selasa ya, topik kali ya. Buat kamu yang ada topik teman Pro 2 silahkan sepil mau bahas topik apa di malam hari ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Yo teman bro 2 mau update informasi dulu ya. Di malam hari ini ada Supergirl yang akan hadir di HBO Max di 10 September, 2 hari lagi ya. Dan film tersebut telah disutradarai sama Corey Gillespie dengan skenario yang ditulis sama Anna Nogueira. Walaupun di saat sedang tayang ya di bioskop banyak banget pro kontra. Emang kayaknya emang DC ini suka sama pro kontra ya. Asik, enggak bercanda ya fans DC ya teman bro 2 ya. Dan Supergirl ini merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow. Kalau aku lihat ya kemarin teman bro 2 sebenarnya emang banyak banget karakter-karakter yang baru aja muncul dari komiknya DC. Kayak kemarin ada Lobo juga ya, yang di trailer katanya di filmnya juga ini emang sangat comic accurate gitu. Tapi aku jujur sih belum nonton ya. Aku hanya nonton dari trailer teman pro 2 karena sepertinya cukup menarik untuk ditunggu nantinya di HBO Max ya di 2 hari lagi. Dan cerita dari Supergirl ini mengikuti si Kara Zor-El atau Supergirl yang akan menghadapi seorang musuh teman pro 2 ya. Dan dalam kisah tersebut Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Ruti. Dan dilansir dari rri.co.id ya, film Supergirl ini sebelumnya sudah dirilis di bioskop pada 26 Juni setahun setelah Superman. Walaupun Superman kemarin juga bagus banget ya, aku lihat sih ya, lihat fight scene-nya yang ada Green Lantern juga itu keren banget. Tapi aku cuma nonton itunya teman bro 2, aku masih tim Marvel sih, asik. Dan menjadi bagian dari reboot DC Universe juga di bawah arahan sutradaranya Guardian of the Galaxy sebelumnya James Gunn dan juga Peter Safran. Buat kamu yang belum nonton Supergirl, silahkan 2 hari lagi. Ingat, langganan dulu, jangan nonton di platform-platform ilegal teman bro 2 ya, nontonlah di platform-platform yang pastinya legal dan resmi. Informasi selengkapnya boleh langsung dicek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini masih penasaran, kalau misalkan kamu lewat RRI Surakarta terus kok rame banget bre di malam hari ini, yes, ada pergelaran wayang orang Triwulan Cata Ambia teman Pro 2 ya, Harmoni Tradisi dan Akademisi dengan lakon Dharma Putra teman Pro 2 ya di Auditorium Sarsito Mangunkusumo Selasa 8 September 2026 hari ini ya. Tapi jujur tadi aku update-update, tadi aku spill ya, update-update dari story teman-teman RRI Surakarta yang hadir juga di Auditorium Sarsito Mangunkusumo. Rame banget teman Pro 2, habis ini kayaknya aku juga mau lihat-lihat situasi dan kondisi, kayaknya lihat pentas juga deh sebentar aja. Tapi teman Pro 2 ya, jangan penasaran, nanti boleh nanti aku update-update lagi ya. Silahkan boleh banget kamu datang ke RRI Surakarta ya, ada pagelaran wayang orang dengan lakon Dharma Putra. Buat yang mau datang langsung silahkan, gratis pastinya. Dan buat kamu yang mungkin pengen banget atau penasaran tapi lagi gak bisa, silahkan bisa streaming online di YouTube RRI Surakarta atau langsung ke RRI Digital atau langsung radio analog, radio konvensional kamu. Kamu nyalain langsung ke Pro 4 FM Surakarta di 95,2 FM. Jadi langsung aja bisa langsung kamu cek ya. Di jaga malam-malam hari ini masih menemani kamu. Sebenarnya tadi rame banget ya di studio ya. Tumben-tumbenan ya. Boys nights out. Nggak nights out sih ya, karena di dalam studio aja. Jadi buat kamu nih, habis ini kita topik ya. Tapi topiknya apa? Teman Pro 2. Aku lama nggak topik itu, kadang itu bingung loh. Kemarin adakah topik yang sengaja aku simpan untuk aku keluarkan di next jaga malam ya? Tepatnya hari ini ya. Ada nggak sih? Boleh dong ingetin aku? Kayaknya sih gak ada ya. Boleh deh aku cari dulu ya. Kamu kalau ada silahkan WhatsApp 081-327-866-966. I'll be right back. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like wait, babe, let me

0: 5'9" brown eyes.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Sebelum ke topik di Jaga Malam di malam hari ini, seperti biasa mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini, teman Pro 2. Ada dari Catur, Solo baru hadir menyapa Bray. Eish, masuk ya, brother ya. Salam-salam menyapa-menyapanya dari Solo baru ya. Thank you bro, jangan lupa besok 99. Iya juga ya. Jujur teman Bro 2, aku tuh ya, kalau semisalkan tanggal kembar ya, kan biasanya tanggal kembar tuh sekarang identik dengan promo-promo yang ada di e-commerce. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak cuma di e-commerce aja enggak sih? Karena di offline store ada enggak sih teman Bro 2? Karena jujur ya, aku tuh merasa kayaknya aku tuh enggak pernah loh dapat promo yang kadang tuh ya, ini aku cerita dikit ya, enggak apa-apa kan. Biasanya Rido Wicaksono itu bisa, misalkan lagi ada di tanggal 99 gitu, Rido Wicaksono tuh bisa banget dapat barang yang harganya tuh misalkan awalnya tuh 20.000 gitu. Rido Wicaksono tuh bisa dapat harganya itu 0 rupiah dan cuma bayar ongkir. Itu gimana caranya ya? Kok aku tuh gak pernah dapat ya? Dari awal-awal nge-hype banget tanggal kembar di e-commerce nih, jujur aku gak pernah dapat teman Bro 2. Apapun itu ya, mau promo yang emang ada atau promo klaim-klaim voucher atau promo apapun itu, di tanggal kembar itu aku gak pernah dapat. Sampai sekarang nih aku masih skeptis sama si tanggal kembar ini. Kayaknya ya kayaknya sama aja deh. Kayaknya emang dari akunya emang gak hoki aja buat dapat promo di tanggal kembar ini gitu. Tapi emang harus kayak gitu, harus nge-war gak sih? Atau emang ada ini teman Pro 2? Kalau Rido Wicaksono sih selalu bilangnya tuh kayak akunnya sih wangi ya, akun e-commerce-nya ya, katanya akun e-commerce-ku tuh gak wangi gitu. Karena kadang tuh sering dicek ya, jadi kadang siang tuh bingung mau order online apa gitu. Biasanya tuh Rido Wicaksono sama Bray Isan juga, sama aku juga kadang kalau aku masuk di nemenin kamu di siang ya, itu biasanya sering compare tuh, sering banding-bandingin harga dari satu akun dan akun lainnya buat ojek online, buat pesan makan online. Dan gak tahu kenapa akunku tuh selalu dapat harga yang paling mahal dan promonya tuh paling kecil gitu. Aku gak tahu kenapa teman Pro 2, bisakah kamu bantu aku? Ya jangan lupa besok 99 ya, ini diingetin Catur buat kamu promo hunter ya, silahkan. Dan kamu yang merasa hoki hunter, kok hoki hunter, enggak dong, hoki promo ya, silahkan, berarti kamu besok bisa tuh ya belanja ya. Mau diputerin lagunya Magic yang Root Bray, oke, boleh, thank you ya bro ya, ditunggu ya request lagunya ya. Lanjut lagi dari RBM Family, aduh ngirimin foto makan malam lagi. Selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat malam, respect, thank you so much ya RBM Family ya. Halo Mas JJ, aku nyambi makan, ini dia, makan mie. Aduh, aku tuh lama banget gak makan mie loh, jujur. Terakhir makan mie sih aku makan mie goreng, dan kenapa ya, aku tuh merasa kalau aku makan mie goreng tuh kayak, gak tahu, kayak enak aja gitu. Apa aku emang seharusnya emang tim mie rebus ya. Salam saja buat pendengar Pro 2, salam bersantai sambil dengerin Pro 2. Ini ngirimin gambar ya, RBM Family. Mie rebus dengan telur. Aduh, ini dia ya, musuh utama para dieters-dieters yang emang kalau malam hari katanya ngaku intermittent fasting tapi masih ngemil tiap malam ya. Buat Mas JJ, selamat bertugas. Oke, terima kasih ya RBM Family ya, dan selamat menikmati Indomie kamu. Aduh, sebut merek lagi. Loh. Sorry. Masuk dong built-in-nya. Selamat menikmati mie instan kamu ya. Kayaknya dari tadi aku nyebut merek ya, karena ya emang sudah melekat ya, itu satu merek teman Bro 2. Bisa dong kerjasama ya di sini ya. Terima kasih, selamat makan malam juga RBM Family ya. Di malam hari ini Catur langsung ngirimin juga. Ini bukan cuma satu ya, tapi ini sih belum diolah ya teman Pro 2 ya. Ngirimin gambar mie instan sama creamer ya, creamer susu nih teman Pro 2. Bro, ini mau dimasak apa? Kayaknya sih aku tuh suka loh teman Pro 2 masak mie rebus ya, dikasih sama susu, tapi susunya susu tawar gitu. Walaupun kayaknya emang agak lebih mengenyangkan ya kalau makan satu porsi, tapi kayaknya ini cukup buat ini, buat kamu yang emang pengen makan mie satu aja. Kalau dua kebanyakan, kalau setengah kok kayaknya gimana gitu, ya udah tambahin aja susu, silahkan dicoba teman Pro 2. Itu resep ngawur dari saya. Thank you so much ya Bre ya, segera dimasak mie-nya, semoga bisa menemani kelaparan kamu di malam hari ini. Semoga
jadi gak lapar lagi, karena biasanya kalau makan mie itu langsung kenyang ya, tapi langsung lapar lagi gitu. Gimana nih, apa ini solusinya? Thank you ya bro ya. Lanjut lagi, satu lagi deh dari Najib. Rame banget loh di malam hari ini, terima kasih ya teman bro dua ya. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam bro, selamat malam bro Najib. Request lagunya All City yang Fireflies dong, makasih Kak JJ. Sama-sama, ditunggu ya. Request lagunya ya, Najib ya. Ini lagu tuh Fireflies ini gak tahu kenapa ya. Kenapa aku tuh dari sebelum siaran di sini itu selalu menyebut si Fireflies ini dengan Fireflies. Kayaknya gak tahu, kayaknya lebih melekat Fireflies gitu loh. Padahal emang Fireflies ya. Ditunggu ya, Najib ya. Habis ini kita topik teman bro dua. Topiknya ya, kita ngomongin soal makanan aja deh ya kali ya. Santai-santai aja, ringan-ringan aja di malam hari ini. Sampai jam 12 malam.

Let's go teman Pro 2, kita ke topik jaga malam di malam hari ini. Finally akhirnya Jaja Majenta sudah dapat topik. Karena seperti biasa topiknya pasti mencari-cari dulu. Kalau mungkin kemarin udah ada yang kesimpan topiknya, kelupaan.

Topik di malam hari ini ya, seputar makan. Tadi aku udah spill ya, teman bro dua. Karena di beberapa hari terakhir aku sudah tidak makan malam. Ais, pamer nih. Kayak gitu emang hal bisa dipamerin ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, aku udah enggak makan malam teman berdua karena... apa ya? Enggak tahu, malas aja gitu buat makan. Kayaknya enggak cuma makan malam deh, makan siang juga kayaknya malas. Jadi aku kayaknya akhir-akhir ini emang cuma makan tuh satu kali aja. Atau mungkin ya dua kali lah mentok-mentok. Tapi yang belum bisa aku hilangkan ya, karena aku sedang dalam mencoba, aku sedang mencoba untuk menurunkan berat badan karena aku merasa I'm so obese, jadi kayaknya emang harus diturunin deh. Tapi yang belum aku bisa hilangin dari usaha untuk diet ini teman berdua ya, itu adalah ngemil. Gak tahu kenapa ya. Kayaknya ngemil tuh rasanya tuh kayaknya bukan makan berat. Iya kan, ngemil tuh bukan makan berat kan. Cuma kalau ngemilnya berkali-kali sih jadinya makan berat ya. Nah, akhirnya terlintas topik di malam hari ini teman bro dua. Silahkan kamu kasih tahu JJ Magenta menu camilan kamu ya, kalau lagi males makan yang berat-berat. Makan yang berat apa, Bray? Makan besi, bukan. Makan berat maksudnya ya makan nasi, makan mie. Mie itu berat gak sih? Kayaknya enggak ya, enggak berat-berat amat gak sih? Enggak tahu, Deng. Yang tahu boleh dong, takut salah aku. Atau mungkin lontong, atau mungkin ya pokoknya yang menurut kamu makan berat lah. Apa yang menurut kamu termasuk kualifikasi kemakan berat atau masuk ke camilan? Nah, camilan itu teman bro dua yang silahkan kamu kasih tahu JJ Magenta menu camilan favorit kamu ya, kalau kamu lagi males makan berat. Langsung ke WhatsApp boleh, 081327866966. Topiknya sekali lagi ya, kasih tahu JJ Magenta di malam hari ini yang sedang tidak makan malam jadwalnya ya, tapi masih pengen ngemil loh, gimana tuh, nggak apa-apa lah ya. Kasih tahu menu camilan kamu kalau kamu lagi males makan berat. Nanti ya WhatsApp kamu aku bacain di jam terakhir JJ Magenta siaran, jadi silakan aku tungguin WhatsApp dari kamu.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisik, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Maklumnya sampun. Gak, jih sampun, Budi.
3: Ya, iki. Tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2151 teman bro 2 ya. Jam di malam hari ini kurang ya 9 menit menuju di jam terakhir Jajam Agenda Siaran yang akan bacain WhatsApp kamu nanti ya. Dan jujur ini rame banget teman bro 2. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah selalu join nemenin Jajam Agenda dan nemenin penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo juga yang selalu setia juga menemani kamu, dan semoga kamu juga setia menemani kami ya teman Pro 2. Habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu. Buat yang belum join topik, silahkan join teman Pro 2 ya di malam hari ini, karena lagi males makan berat ya Jajam Agenda, atau mungkin kamu juga mungkin lagi males makan makanan yang berat, nasi lontong, bakmi, nasi goreng, sama ya, sama-sama nasi ya itu ya. Boleh kamu kasih menu camilan favorit kamu. Boleh di WhatsApp 081327866966, dan jangan lupa teman Pro 2 buat kamu follow sosial media Pro 2 FM Solo di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta.
1: Selama ini

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu

0: disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Rame banget loh. Serius. Dari Dita dulu ya. Kalau aku Bray, aku suka nyemilin keripik. Ah, ini dia. Keripik tuh jadi salah satu cemilan yang kayaknya emang ya emang cemilan banget gitu loh. Kayak emang keripik ini diciptakan di dunia ini untuk dicemil teman Pro 2. Setuju enggak sih? Siapa yang suka keripik? Ketik 1, join timnya Dita. Lanjut lagi dari Lika. Pas banget Bray. By the way, aku baru jajan tadi. Aku habis beli risol matcha. Sama risol coklat. Terus juga beli mac and cheese. Jujur, enak banget Bray. Ah, ini dia teman Bro 2. Makanan-makanan kekinian ya, risol matcha. Dulu tuh kayaknya risol tuh cuma ada ya, risolnya risol mayo, risol ayam. Sekarang sudah ada risol matcha dan risol coklat. Jujur aku sebenarnya di awal dengan adanya risol dengan berbagai macam selain mayo dan juga ayam itu teman Pro 2 ya. Aku sempat merasa kok aneh ya, kayaknya risol kok ada rasa matcha sama rasa coklat. Setelah keskeptisanku beberapa waktu itu, akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu Shirley Anjali waktu itu siaran siang, aku siaran pagi, akhirnya ketemu tuh waktu kita bertukar shift. Secara tidak sengaja Shirley ternyata membawa risol coklat, terus aku suruh nyobain tuh. Cobaan Bray, enak. Sebenarnya aku udah pernah cobain, cuma saat itu kayaknya emang kurang enak aja deh dari tesnya. Pas dikasih sama Shirley, teman berdua aku sempet, aku udah pernah makmo, ternyata aku kurang suka, kurang enak. Aku gak tahu emang kurang enak atau emang aku kurang suka aja. Tapi Shirley masih kekeh dengan risol coklat enaknya itu. Akhirnya Shirley memaksaku untuk, wis toh coba nanti separuh Bray, wis toh enak-enak. Dan akhirnya aku kalah dengan egoku, dengan skeptisku. Akhirnya aku mencoba risol coklat itu. Dan jujur rasa coklat dari risol coklat yang diberi Shirley enak banget. Saking enaknya teman Bro 2. Sampai aku tanya sama Shirley, Share ini belinya di mana? Bisa ojek online enggak? Karena lumayan jauh sih dari RRI, enggak jauh-jauh amat sih. Dari rumahku juga enggak jauh-jauh amat sih. Cuma ternyata ada online-nya juga dan itu enak banget teman Bro 2. Serius. Yang mau silahkan kontak Shirley Anjali. Enggak WhatsApp di aku aja. Aku tuh jujur lupa ya, tapi aku sempet di-share link sama Shirley. Nanti kalau kamu penasaran, nanti aku kirim linknya. Lanjut lagi teman Pro 2. Rame banget. Serius. Kalau dari Unika ya, kayaknya sih dimsum ya Bray. Asik. Kenapa tuh Yun? Katanya karena aku suka. Enak soalnya, terus yang jual gak terlalu jauh dari rumah. Nah itu dia, biasanya camilan tuh faktor-faktornya banyak. Tapi salah satunya adalah deket dari rumah tadi. Kalau jauh sih agak mager ya kayaknya ya. Kalau aku sih lebih pilih yang deket dulu sih, sama. Cuma nanti kalau ada yang jauh ya coba buat ojek online mungkin. Atau yang lainnya. Atau mungkin titip temen yang mau ke rumah mungkin. Kalau ada yang main ya. Kaget Bray. Kenapa Yun? Kenapa kaget Yun? Hari ini request lagu ya Bray ya. It's You dari Seseiri. Terima kasih Kak JJ. Sama-sama Yun.
Lanjut lagi teman Pro 2 dari siapa ya? Dari Nop deh. Aku sih risol sama pastel isi wortel sama telur sih Bray. Eh risol, risol ini emang di dunia ini emang risol ini diciptakan untuk sebagai banyak banget pilihan katanya. Emang diciptakan sebagai camilan juga sama kayak keripik teman berdua. Alasannya karena ibuku jualan snack itu. Kalau enggak ada nasi makannya itu. Salam ya buat ibu ya. Kalau boleh tahu jualannya di mana nih? Boleh, nanti aku sounding ya. Aku info-infoin ke teman Pro 2 biar nanti digeruduk sama teman Pro 2 buat jajan ya di tempat kamu ya, Nop ya. Boleh info-info Nop, di mana Nop? Sama request lagu dong, Bray, boleh Kenangan Terindah Geisha. Coba nanti aku cariin ya. Oh iya, by the way tadi lewat kantor RRI Solo kok rame-rame ada acara apa? Nah, itu dia teman Pro 2. Tadi udah aku infoin ya, jadi di malam hari ini teman Pro 2 ya, tapi sepertinya sudah lewat lumayan lama sih ya. Kalau kamu kepo, penasaran, silahkan teman Pro 2 boleh sekali kamu ke RRI Surakarta karena ada pentas pagelaran wayang orang dengan lakon Dharma Putra. Hari ini ya Selasa 8 September 2026 tapi mulainya udah dari jam 8 malam tadi teman Pro 2. Mungkin kalau kamu datang ke sini ya mungkin udah mau selesai atau mungkin udah di tengah-tengah cerita ya. Masih di tengah-tengah cerita. Jadi buat kamu silahkan yang mau nonton boleh gratis pastinya. Tapi terbatas kursinya. Karena tadi aku habis ngecek ya, tadi habis lihat-lihat situasi di pagelaran wayang orang di malam hari ini, ternyata ramai banget loh. Sampai jadi di sebelah auditorium itu. Nah, tempatnya di auditorium Sarjito Mangunkusumo teman berdua ya. Tapi di sebelah auditorium itu ada lapangan pingpong dan lapangan pingpong itu dipakai buat nobar wayang orang. Lewat proyektor gitu. Jadi buat kamu yang pengen nonton atau penasaran nih ya teman Pro 2 dengan pagelaran wayang orang Dharma Putra ini, silahkan kalau belum sempat ke RRI Surakarta kamu boleh ke YouTube RRI Surakarta buat nonton live streamingnya, atau mungkin kamu bisa langsung ke RRI Digital atau ke radio analog konvensional kamu, silahkan ke 95,2 FM Pro 4 FM Surakarta. Di situ live teman Pro 2. Silahkan ya kamu, silahkan juga bisa menemani buat tidur kamu pastinya ya di malam hari ini ya sambil dengerin wayang asik. Jualan di Mojosongo kak, di Taman Jaya Wijaya. Nah, silahkan teman Pro 2. Buat kamu yang pecinta risol dan pastel isi wortel sama telur, silahkan kamu ke tempat jualannya Nop ya. Ada di Mojosongo, di Taman Jaya Wijaya. Nop kalau boleh tahu, namanya apa? Silahkan teman Pro 2, digeruduk ya tempatnya Nop ya. Asik, enak deh kayaknya. Boleh deh, rumahku sih kebetulan di Mojosongo ya. Boleh deh nanti aku kalau jalan-jalan ke Taman Jaya Wijaya, nanti aku cek sekalian ya. Thank you ya, by the way Nop. Boleh diinfoin nama risolnya apa, nanti aku infoin ke teman Pro 2 juga. Biar digeruduk pokoknya, biar langsung didatengin ya kamu ya. Buat beli risol sama pastelnya. Kita ke lagu dulu, ternyata sudah overtime sekali aku ngobrol ya, ternyata di di udara. Habis ini bacain WhatsApp kamu lagi ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Lanjut lagi bacain WhatsApp teman bro 2 di malam hari ini. Kasih tahu camilan favorit kamu pengganti kalau kamu lagi malas banget buat makan yang berat-berat. Lanjut lagi ya, dari Ahmad Dwi. Kalau aku sih makan sambil kirim emoji ya, makan donat bray, karena gua suka aja ame donat, apalagi kalau ada yang coklat dan matcha. Eis, donat sih kacau ya, enak ya. Gak tahu kenapa donat tuh, padahal dari bentuknya aja tuh kayak simple gitu loh, tapi ternyata tuh enak ya. Siapa yang suka donat? Lagi-lagi coklat dan matcha keluar. Apakah matcha di saat-saat ini emang jadi pilihan buat para pecinta manis, teman bro 2? Kalau aku sih kurang suka manis ya. Cuma kalau ya sekali dua kali oke lah. Cuma kalau keterusan matcha sama coklat mulu kayaknya, aduh kurang bisa menerima lidahku. Aku adalah tim asin, hidup asin. Lanjut lagi dari RBM Family. Selamat malam Bro 2, selamat malam Bro 2 sahabat terbaikku. Siap, thank you ya RBM Family ya. Cemilanku kalau lagi malas makan yaitu cengkaruk bray. Cengkaruk adalah nasi yang dijemur sampai kering kemudian digoreng. Karena gak usah beli bray, kalau beli cemilan jauh harus ke minimarket. Kebetulan anak-anak juga suka, di rumah banyak nasi kering jadi tinggal goreng saja. Aduh enak deh kayaknya. Thank you ya RBM Family ya. Buat kamu yang suka cengkaruk juga teman bro 2 ya, yang hobinya sambil gabut-gabut sambil menjemur nasi sampai kering teman bro 2, silakan join timnya RBM Family. Eh, kita tim-timan ya malam hari ini. Enggak dong, ini bukan battle song ya. Thank you ya RBM Family. Dari Ninda, kalau aku sukanya ngemil Kak J. Wih, ngemil apa tuh Ninda? Ngemilikin kamu. Cielah. Sa'ae Ninda, sa'ae.

Thank you ya Ninda ya, gombalannya ya. Padahal ini sebenarnya gombalan inilah ya, si paling baru tuh. Enggak, ini sebenarnya gombalan lama ya, tapi masih banyak yang kegocek loh. Aku sih masih sering kegocek ya kayak gini. Sering, enggak, bercanda. Lanjut lagi teman pro 2 dari, oh ini tadi dari Lika ya. Karena kepo bray soalnya, belum pernah coba risol matcha, jadi beli deh. Terus juga mac and cheese baru buka gitu, jadi sekalian coba deh. Salam ya buat mac and cheese yang lagi buka ya, Lika ya. Duh, mac and cheese juga enak ya teman bro 2. Kalau mac and cheese ya, kayaknya mac and cheese ini mau siapapun yang bikin kayaknya udah pasti enak gak sih? Udah jadi comfort food gitu loh. Udah paling aman gitu pokoknya. Thank you ya, Lika ya. Lanjut lagi, aduh masih ramai banget teman pro 2, terima kasih banyak ya. Dari April, aku sih friend fresh aja bray. Oke. Friend freshnya juga enak ya. Karena kalau mau bikin, maksudnya udah bikin yang frozen ya, itu kan cepet banget ya. Kayaknya semua frozen juga cepet deh. Tapi kayaknya kalau friend fresh tuh gimana ya? Kayak rasanya tuh kayak cocok aja gitu buat menemani di setiap waktu ya. Karena kadang-kadang ada makanan yang emang gak cocok dimakan di setiap waktu dan di waktu-waktu tertentu aja. Tapi si friend fresh ini masih juaranya sih. Thank you ya, April ya. Masih lanjut lagi bacain teman bro 2. Seramai banget di malam hari ini. Satu lagi deh ya, dari Davin. Halo kakak, selamat malam. Selamat malam Davin. Hari ini mau request lagu Hujan Dong dari Utopia. Oke, boleh. Terima kasih ya. Iyapin. Oh, Davin. Thank you so much ya, bro ya. Nomor baru nih. Welcome to the cockpit ya, crew. New crew Davin di malam hari ini, teman pro 2. Masih ditemenin sama DJ Magenta sampai jam 11 malam. Wih, sekarang sudah jam 10:30 ternyata. Abis ini jazz music ya. Tapi masih ada WhatsApp yang belum aku bacain. Silahkan, masih ada waktu buat kamu yang mau WhatsApp. 081327866966. Kamu, kalau lagi malas makan berat, kamu nyemil apa teman bro 2?

Masih lanjut lagi teman berdua sebelum ke Jazz Music di Jaga Malam di malam hari ini. Masih bacain WhatsApp dari kamu. Terima kasih teman berdua, rame banget di malam hari ini ya. Lanjut dari Akbar. Kalau aku sih banyak sih Bray ya. Yang penting pedes. Ah, spesifik banget pedes. Kalau yang pedes-pedes makanan mah aku mundur teman bro dua. Sorry Akbar, walaupun aku dan kamu sama-sama berdarah putih fans Real Madrid, we are Madridista, but untuk yang satu ini sorry, kita berseberangan. Karena di pro 2 itu yang gak suka pedes itu cuma dua. Aku sama Rama teman pro 2. Yang lain tuh kalau makan pedes tuh bisa sampai banjir. Berarti dua tuh kalau bilang tuh sampai banjir ya. Sampai banjir keringat ya teman pro 2 ya. Tapi untuk Jaja Majenta dan Rama Gemsi, sorry. Kita tim yang berbeda.

Lanjut lagi dari Dewi Satrio. Ini kok gak denger ya headphone-nya ya? Dari Dewi Satrio, selamat malam Bre JJ. Selamat malam Dewi. Kalau aku sih keripik singkong. Nah itu dia, makanan yang emang terlahir di dunia ini sesuai dengan porsinya, yaitu keripik sebagai cemilan. Selain keripik singkong ya Bre ya, pisang goreng atau timus. Pisang goreng sih kacau teman pro 2 ya. Aduh, gak terlintas dari tadi kalau pisang goreng bisa jadi cemilan loh ya. Jujur aku dulu juga skeptis banget sama pisang goreng. Karena ini pisang ya. Karena pisang itu kan buah ya. Digoreng. Aneh. Tapi setelah nyobain, enak. Pokoknya yang berbau camilan deso gitu Bray. Ah itu yang enak teman bro 2 ya. Yang simple-simple tapi tetap memanjakan lidah. Bisa menggantikan makan berat kamu. Lanjut lagi teman bro 2 ya. Dari Najib. Kalau aku biasanya cuma makan buah Bray, biasanya melon sama pisang. Ah, sehat sekali Najib. Karena lebih sehat Bray, respect. Kebetulan aku juga baru program diet Kak. Nah itu dia, biasanya melon sama pisang inilah teman diet kamu ya. Kalau teman Pro 2, kalau Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Kalau si melon sama pisang inilah teman diet kamu. Semangat dietnya Najib ya. Semoga bisa lebih sehat lagi, karena aku dikasih tahu sama temanku ya, dikasih motivasi kalau diet itu sebenarnya biar lebih sehat. Kalau turun berat badannya ya, karena kadang kan emang pengen nurunin berat badan gitu, itu cuma bonus. Jadi yang terpenting adalah lebih sehat.

0: with.
1: Teman Bro 2, terima kasih banyak ya, rame banget di malam hari ini. Kamu sudah menemani Jeje Magenta yang kembali ke habitatnya, akhirnya siaran di malam hari lagi. Habis ini Just Music sampai nanti jam 12 malam. Thank you so much, it's time to say mic's off. Teman Bro 2, Jeje Magenta pamit undur diri. Bye-bye.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Telah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha ilallah dahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bersua kembali di Suplemen Hati bersama dengan Ahmad Khairuddin. Semoga dengan kehadiran Suplemen Hati ini bisa memberikan tambahan vitamin, inspirasi dalam hati kita. Hati yang selalu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati ini menjadi istiqamah di jalannya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kesempatan Suplemen Hati ini kita akan menengahkan sebuah tema yaitu mengumpat. Kita tahu dalam kehidupan manusia, kalau dalam keadaan emosi, marah, dan tak sabar, sebagian ada orang-orang yang tak tahan, sehingga mengumpat atau dengan kata lain memberikan kata-kata yang kasar, kadang jorok maupun tidak beretika. Karena sesungguhnya itulah awal muasalnya muncul mengumpat atau mencetuskan kata-kata yang tidak baik. Yang jelas, kalau orang suka mengumpat, bukanlah ciri-ciri orang yang beriman. Karena sesungguhnya, salah satu ciri dari orang-orang yang beriman adalah selalu menjaga lisannya dan diperintahkan untuk selalu berkata yang baik. Tentunya kita ingat sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik, dan jika tidak bisa, maka diamlah. Inilah sesungguhnya salah satu sifat orang-orang yang beriman, yang tidak mengumpat ataupun mencaci dengan perkataan-perkataan dan tingkah laku yang kurang baik. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Entah itu sadar atau tidak, kita kadang-kadang juga melakukan hal yang demikian. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang terbaik dan kita tidak mengulangi terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain ayat yang tadi dalam surah Al-Humazah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ayat ini ya, sebagaimana kita hafalkan dalam sholat kita, dalam kehidupan kita, ayat ini adalah ancaman ya bagi orang-orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Ayat Humazah ini adalah artinya Hamas, Hamas itu adalah mencela dan mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan Lamas adalah mencela orang lain dengan ucapan. Jadi ada dua. Satu, mencela dengan isyarat atau dengan perbuatan atau dengan amalan. Yang kedua adalah mencela orang lain dengan ucapan. Dua-duanya ada hukumnya. Sehingga di sini dikatakan dalam Al-Quran maupun ayat yang lain diancam dengan neraka wail, yaitu akan kalau orang-orang yang mengumpat itu akan dimasukkan ke neraka wail atau istilah lain adalah lembah di neraka. Juga di antara orang yang tidak boleh diikuti adalah orang-orang yang banyak mengumpat dengan kata-kata kotor, kata-kata keji. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 11 yang artinya yang banyak mencela, yang kian kemari, yang kian sana kian kemari menghambur-hamburkan fitnah atau menyebarkan fitnah. Yang dimaksud dengan hamas dalam ayat di atas adalah banyak orang mengumpat atau banyak orang yang banyak mengumpat atau banyak menjelekkan orang lain. Di antaranya adalah sering menghibah atau merendahkan dengan candaan atau yang semisalnya. Ini ya. Jadi teman-teman Prodo F yang berbahagia, kita juga dalam bercanda itu juga harus hati-hati, tetap ada aturan-aturan maupun hal-hal yang diatur di dalam kaidah syariah. Sehingga kalau kita umat muslim, maka haruslah menjaga lisan kita agar keluar kata-kata yang bersih, kata-kata yang baik. Semoga kita senantiasa ketika berbicara mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan lisan tersebut. Kalau orang kafir saja keluar kata kotor berupa umpatan jelek juga tidak diperbolehkan atau tidak sopan dalam ajaran mereka, ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang memahami etika, memahami aturan, maka sesungguhnya kita harus menjaga akhlak mulia, yaitu menjadi orang yang mulia, orang dengan iman dan akhlak yang luhur. Itulah diantaranya bagaimana kita dilarang mengumpat di dalam syariah Islam ini. Karena sesungguhnya kalau kita menjaga lisan kita, menjaga amal kita, tentunya kehidupan kita dengan orang lain itu akan baik, akan terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam pergaulan kita. Mudah-mudahan bermanfaat suplemen hati ini, yaitu dilarang kita banyak mengumpat baik ucapan maupun anggota badan kita. Mudah-mudahan terinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semua dari sifat-sifat yang jelek dan kita terus optimis di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Sekian, salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat secara khususnya. Hal itu untuk mengembangkan atau pengembangan kecerdasan buatan atau AI hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain itu, Menteri Komdigi Mutia Hafid juga menyatakan bahwa pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Mutia juga mengatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian dipastikannya bahwa hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, sebanyak 4 bandara atau bandar udara kembali beroperasi setelah terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Operasional kembali berjalan setelah kondisi pasca erupsi dinyatakan aman otoritas penerbangan dan juga badan meteorologi. Mengutip unggahan Instagram InJourney Airport, 4 bandara tersebut kembali beroperasi mulai kemarin dan keempat bandara tersebut yakni ada Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Husein Sastra Negara Bandung, dan juga Raden Intan 2 Lampung. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari Rabu seru? Apa kabar kamu teman Pro 2 ya? Semoga hari ini kamu masih tetap semangat gitu ya. Karena tanggal bagus dimana 99, biasanya banyak promo-promo. Pasti banyak yang suka soalnya teman Pro 2 ya, termasuk aku. Ada aku Sylvia Zee yang kembali menyapa kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Waduh, nampaknya pagi ini gak tahu kenapa pagi tadi tuh aku ngerasa gak sedingin pagi kemarin. Cie, dingin banget deh, kayak kamu, cie, kayak kamu. Oke, teman Pro 2, pagi ini tentunya aku bakal ajak kamu untuk dengerin informasi-informasi pilihan. Dan nanti juga kamu bisa gabung di Battle Song Today tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Dan jangan lupa nanti kita juga ada yang namanya audisi Bintang Radio 2026. Yang penisirin ya bisa langsung datang aja ke Lobi Timur RRI Surakarta. Dan tentunya kita langsung menggelar Grand Final juga teman Pro 2 nanti malam, yang dihelat nanti malam ya, tentunya di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta. Oke, terus sedikit dulu itu ya, apa namanya, informasi pagi ini, sepil-sepilnya kegiatan pagi ini bakal hektik banget kayaknya. Tapi aku juga kembali mau nyapa kamu nih teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke Pro 2 FM Solo. Ada Kak Catur pagi ini. Halo Kak Sisil, selamat pagi, selamat bertugas ya. Ola juga, Kak Catur, semangat pagi pokoknya ya. Kamu sehat-sehat ya. Enggak. Karena kalau Kak Catur tuh suka apa? Kak Sisil ngantuk amat, itu suaranya ngantuk segala macam gitu. Ketahuan soalnya kalau sama Kak Catur gitu ya. Harus semangat. Semangatnya harus dibuat-buat gitu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal balik lagi update informasi-informasi apa. Pokoknya banyak banget deh pagi ini informasinya. Kak Catur gak usah ketawa ditutup gitu, ketawanya dilepas aja, lepas kan Kak Catur. Ya saya tahu kok. Oke ya, kalau gitu teman Pro 2, kita bakal balik lagi untuk update informasi. Mulai dari informasi terup to date, terus juga perkiraan cuaca, lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi pantengin terus aja ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Pro 2 kedutaan besar kedutaan besar Jepang di Jakarta ini menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang bakal berlaga di Asian Games ke-20 dan juga Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara yang berlangsung kemarin sore di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi ini di Jakarta. Dan Dubes Ueno mengatakan kalau misalnya kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus juga apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang bakal bertanding. Ia juga menambahkan nih teman Pro 2 kalau misalnya berbagai arena pertandingan di Prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang sudah siap menyambut para atlet Indonesia. Menurutnya olahraga itu kan tidak hanya menjadi arena kompetisi ya, tetapi juga sarana untuk memperkuat saling pengertian dan juga rasa hormat antar masyarakat. Dia menilai pertukaran olahraga antar Indonesia dan juga Jepang bisa semakin mempererat persahabatan kedua negara. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Dia menilai kalau Jepang tuh punya pengalaman panjang sebagai tuan rumah, sebagai ajang olahraga internasional gitu. Erick juga menambahkan ya, Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga. Sejumlah potensi kerjasama yang dibahas antara lain, mulai dari pencak silat, anggar, senam, serta pertukaran pemuda kedua negara. Dan untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id. Sebelumnya aku mau menyapa dulu Kak Little Musang. Selamat pagi, aku Musang nih di Solo baru. Kak, aku request ku sedang sayang-sayangnya dong dari Judika ya Kak. Iya, ntar kalau udah sayang jangan ditinggal Kakak ya. Gak boleh, ghosting gak boleh. Oh iya Kak, keinget terus nih sama obrolan beberapa hari lalu. Sampai sekarang tuh aku belum juga seger buat maem. Duh gimana sih ini gitu. Boleh bagi tipsnya dong Kak, cara buat balikin mood maem. Gimana ya, makan yang kamu suka aja Kak. Biasa sih itu bisa balikin mood. Atau kamu bisa coba dengan coklat. Dark coklat maybe, atau coklat yang manis-manis. Enggak terlalu harus manis terus, enggak. Coba kan bisa kamu combine mungkin dark coklat atau enggak gitu ya. Tergantung komposisinya seperti apa teman Pro 2. Dan tergantung kamu sukanya yang seperti apa, taste-nya gitu ya. Tapi jangan suruh lihat gambar loh ya, enggak mau aku katanya. Tunggu ya Kak. Oke, siap ditunggu lagunya ya Kak Little Musang buat kamu. Enggak, aku enggak suruh kamu lihat gambar aja kok. Tenang aja, aku suruh kamu cobain coklat. Ya siapa tahu membangun mood, karena kan itu biasanya coklat sih bisa ngebangun mood ya teman Pro 2.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Satu lagu dari Lila ya teman Pro 2 dengan Jantung Hati. Yes, Jantung Hati ini lagu yang agak lama juga ya, dari 2008 kalau nggak salah, tapi kayak masih enak aja gitu loh kalau vibes dibawa ke sini.

Dan teruntuk jantung hatiku, cie, jantung hatiku. Kan pendengar Pro 2 itu kan jantung hati kita, ya nggak sih? Kalau nggak ada kalian tuh nggak ada artinya kita, cie. Lumayan banget, Sisil udah mulai drama pagi-pagi. Maklum ya efek ngantuk, kakak. Dari jam 3 pagi kita sampai nanti, ya tunggu aja. Nah, teman Pro 2, aku kembali mau nyapa ada kak siapa ini ya, ada Kalital Musang katanya. Tadi kan aku nanya tuh ya ke Kalital Musang, apa sih obrolan apa sih sampai bikin kamu tuh enggak seger buat maem gitu ya. Duh, baiknya Kak Sisil enggak ikut tahu deh obrolannya apa. Takutnya nanti malah ikutan enggak seger maem loh gitu. Tapi terima kasih tips dan lagunya. Iya, sama-sama kak, semoga membantu kamu ya. Kamu bisa coba coklat atau mungkin makanan-makanan favorit kamu. Gak usah dari sesuatu yang gini, hindari sesuatu yang mengingatkan kamu dengan obrolan kamu itu. Misalkan obrolan kamu itu tentang sesuatu yang berwarna atau yang berbentuk apa gitu, yang cair kah, kental kah, atau lain sebagainya. Kayaknya yang hindarin dulu aja gitu. Biasa sih oke gitu ya. Terus lanjut lagi ada Kak Theodorus Yudhistira yang menyapa. Halo Sepada Pro 2 Surakarta, ini Theo dari Magelang. Hai Kak Theo, sudah lama sekali tidak bergabung di pagi hari ya. Akhirnya bergabung juga. Semoga kamu sehat-sehat ya Kak Theo ya. Terus apa kabar nih di Magelang sana? Semoga cuacanya sejuk gitu ya, kan Magelang ceritanya biasa kan identik sejuk gitu ya. Terus apalagi mau request nih, katanya lagunya Mangu. Wah, termangu-mangu kakak kita. Oke, aku coba cariin dulu lagunya Mangu buat kamu teman Pro 2 ya. Terus ada siapa lagi, aku coba geser ya sambil aku coba mencari lagunya. Oke, sudah ketemu. Terus ada kak siapa, coba aku cek dulu. Oke, ada kak Si enggak tuh. Di sini ada Kak Z, di situ ada Kak Si. Oke, siap enggak? Ada Kak Hari di Kaliwingko. Oke, katanya good pagi Kakak. Aku mau antri lagu ya. Boleh, good pagi, selamat morning ya buat kamu Kak Hari di Kaliwingko dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Boleh banget. Katanya mau request lagunya Someday-nya Sugar Ray, oke, bisa kah? Coba aku cek dulu ya nanti ya. Kalau misal bisa aku bakal puterin. Tapi kalau gak bisa nanti aku bakal balas WhatsApp-nya. Terus bakal aku kasih tahu kira-kira ada lagu lain gak alternatifnya gitu ya. Metugas aja sampai tuntas nanti. Happy on air Kak Sisil. Terima kasih buat Kak Hari di Kaliwingko ya. Sehat-sehat selalu buat semua teman Pro 2. Oke, kita langsung aja puterin lagu. Karena setelah ini kita bakal update-update informasi lagi. So jangan kemana-mana. Tetap aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.